0: kita simak warta berita tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Sebelah kanan, jangan angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas, jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Amerika.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita tidak mengikuti warta berita karena ada siaran bola dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk Anda yang akan mengikuti jalannya pertandingan sepak bola dunia antara Amerika Serikat versus Belgia, Anda bisa saksikan lewat kanal 90,1 MHz bersama Pro 2 FM Jayapura. Baik pendengar, sebagai gantinya kita akan menikmati suasana siang dengan lagu-lagu hiburan dan juga tembang-tembang pilihan.

Baik, saudara kami dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan saudara, saat ini sudah pukul 9 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, kami baru saja menerima satu informasi kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran atau Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Aqsa Kabupaten Jayapura pada tanggal 15 Juli 2026. Saudara, semoga pelaksanaan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an serta mempererat persaudaraan, persatuan dan juga kerukunan umat di tanah Papua. Mewujudkan generasi Quraini untuk Papua yang damai, harmonis dan berkemajuan. Sekali lagi saudara pendengar, satu informasi penting kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua dan sekitarnya. Diberitahukan bahwa pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Aqsa Kabupaten Jayapura pada tanggal 15 Juli 2026. Semoga pelaksanaan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an serta mempererat persaudaraan, persatuan dan kerukunan umat di tanah Papua, wujudkan generasi Quraini untuk Papua yang damai, harmonis dan berkemajuan. Demikianlah informasi pemberitahuan ini kami sampaikan. Jangan lupa saksikan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2026 bertempat di halaman Masjid Al-Aqsa Kabupaten Jayapura. Demikianlah saudara pendengar, informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Iya, saudara pengantin dimanapun Anda berada, sudah pukul 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saudara, mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan suatu informasi. Diumumkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 akan dilaksanakan di Masjid Al-Aqsa Kabupaten Jayapura pada tanggal 15 Juli 2026. Semoga pelaksanaan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an serta mempererat persaudaraan, persatuan, dan kerukunan umat di tanah Papua, wujudkan generasi Qur'aini untuk Papua yang damai, harmonis, dan berkemajuan. Jangan lewatkan, saudara pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua dan sekitarnya, baik yang ada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kota Jayapura, dan sekitarnya, untuk menyaksikan secara langsung pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Aqsa Kabupaten Jayapura pada tanggal 15 Juli 2026. Semoga pelaksanaan MTQ ini menjadi momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an serta mempererat persaudaraan, persatuan, dan kerukunan umat di tanah Papua. Wujudkan generasi Qur'aini untuk Papua yang damai, harmonis, dan berkemajuan. Demikianlah informasi ini pendengar kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.
2: Saudara pendengar, di mana Anda berada, sudah pukul 9:40 waktu Indonesia Timur. Mohon perhatian Anda pendengar, kami sampaikan satu informasi berita duka.

Saudara pendengar, berita duka berasal dari keluarga Bapak Syors Iwanggen di Jayapura, ditujukan kepada keluarga besar alumni Sekolah Menengah Olahraga Atas Soekarnapura Irian Jaya. SMP Negeri 1 Jayapura, atlet dan pelatih KONI Provinsi Papua, keluarga besar Iwanggen dan Rumbewas di Kampung Kayupuri, Kurudu, Serui, Nabire, Biak Numfor, Manokwari, Sorong, Fakfak, Kaimana, Timika, Merauke Sarmi, Kerom, dan Wamena, serta Mambramo Raya. Keluarga besar Iwanggen, Dom, Mauri, dan Sumbari di Kampung Kayupuri, keluarga Rumere dan Rumkorem di Biak Timur, keluarga besar Jemaat Pengharapan Maranatha Ardipura 13 dan Evata Polimak 3 Jayapura, keluarga besar Iwanggen, Rumbewas, Kayupuri, Kurudu, Pamai, Bonoi, dan Erara yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Kakak Tete Marten Iwanggen, suami dari Mama Kakak Nenek Paulina Rumbewas. Bapak terkasih Tete, kakak tercinta, meninggal pada hari Selasa 7 Juli 2026 pukul 00.48 menit, meninggal di rumah. Sementara Bapak Kakak Tete terkasih Marten Iwanggen disemayamkan di rumah duka di keluarga M. Iwanggen, Jalan Rambutan nomor 8, RT 2 RW 4 Polimak 3 Ardipura Jayapura, dan rencana pemakaman sementara menunggu keputusan dari keluarga. Demikianlah saudara pendengar, berita duka ini kami sampaikan. Kepada Anda yang mendengarkan berita duka ini, kami mohon bantuannya untuk diteruskan kembali. Atas bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih dan kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya, turut berduka cita kepada seluruh keluarga yang berduka. Atas bantuannya pendengar, kami ucapkan terima kasih.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: panah, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuan cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama.

Menikmati suasana pagi yang sudah berangsur-angsur menuju ke siang hari, di mana matahari sudah sangat begitu cerah menyinari seantero kota Jayapura dan sekitarnya. Dan bagaimana kabar hati Anda? Bagaimana kabar situasi kondisi Anda saat ini dan bagaimana kabar lingkungan sekitar Anda? Semoga semuanya juga dalam kondisi fine, kondisi baik-baik saja. Kondisi bahagia dan juga

Uci bin Selamat, saudara mendengarkanlah Bukit Berbunga. Namun sebelumnya juga ada Surat Cintaku yang pertama, membuat hatiku berdebar. Itu ya, dari Vina Panduan Winata. Dan juga ada surat terakhir dari Air Mata Terakhir dari Wizi. Baik pendengar, kurang lebih sekitar 8 menit lagi saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun sebelum Mbak Dea pamit ya, ada satu informasi di mana kebiasaan orang Finlandia kembali dinobatkan sebagai negara paling bahagia atau disebut dengan World Happiness Report. Namun saudaranya, di balik pencapaian itu mungkin Anda berpikir bahwa di sana semuanya orang berbahagia. Ternyata bukan karena sistem sosial yang kuat, tetapi juga karena kebiasaan masyarakatnya yang ikut berperan untuk membentuk kepuasan hidup ya. Nah, saudara pendengar, dilansir dari HuffPost ya, sejumlah pakar kesehatan mental dan psikologi dari Finlandia mengungkapkan ada beberapa kebiasaan yang membuat masyarakat di negara Nordik tersebut memiliki tingkat kehidupan yang tinggi. Melainkan atau menariknya, beberapa di antaranya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kebiasaan yang menonjol adalah kejujuran dalam mengekspresikan perasaan mereka. Direktur Strategis Affair Mary Larivara mengatakan masyarakat Finlandia tidak harus selalu menjawab I'm fine, aku baik-baik saja ketika ditanya kabar. Finlandia ada toleransi yang besar untuk mengatakan saya sedang tidak baik-baik saja, saya sedang tidak merasa baik dan saya ingin sendiri, dan itu harus mereka ungkapkan sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Nah, keterbukaan terhadap emosi membantu seseorang tidak memendam perasaan mereka. Artinya tidak terlihat baik di depan orang, tetapi sebenarnya tidak baik-baik saja. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa emosi dalam mengurangi kedekatan emosional bahkan dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian dini. Saudara, selain jujur terhadap perasaan, masyarakat Finlandia juga dikenal menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Dikatakan oleh Larivara, kerja yang relatif wajib mereka memberikan ruang bagi masyarakat untuk beristirahat, merawat diri, dan melakukan aktivitas di luar pekerjaan. Dan ini merupakan sebuah waktu luang untuk membuat masyarakat memiliki kesempatan menikmati berbagai kehidupan yang mereka sukai ya. Jadi jangan dipaksa kalau memang kita harus butuh refreshing, butuh healing ya. Tapi kita dihadapkan dengan pekerjaan yang begitu banyak, akhirnya sesuatu yang kita tahan ya, membuat itu merupakan sebuah beban besar bagi diri kita secara pribadi. Tapi kalau di Finlandia memang ada waktunya mereka untuk healing, untuk istirahat, dan mereka harus minta izin dari pekerjaan mereka bahwa saya butuh istirahat. Dan itu memang membuat sesuatu hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat Finlandia itu sendiri. Bukan melalui ceria, tetapi ada beberapa cara untuk mereka tetap menjaga kebahagiaan mereka. Di antaranya mereka bilang, katakan bahwa saya tidak sedang baik-baik saja, atau I'm fine, atau I'm not fine ya. Saya tidak

sedang bahagia dan itu harus mereka ucapkan, mengungkapkan kejujuran apa yang mereka rasakan. Baik pendengar, itu dia satu informasi terakhir yang sudah saya hadirkan. Kami sudah hadir juga dengan beberapa persembahan-persembahan yang sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di sepanjang hari ini. Selepas ini Mbak Dea mau pamit ya, 2 hari libur, nanti akan jumpa kembali dengan Anda hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti Sabtu malam kita berjumpa kembali. Terima kasih, selamat siang dan selamat menikmati aktivitas bersama rekan Agus Setiawan yang akan temani Anda sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda, saya Agus Setiawan, untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura siang edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Apa kabar semuanya pendengar? Semoga semuanya menikmati suasana siang ini dengan penuh syukur ya, dan masih tetap semangat menjalankan berbagai kegiatan aktivitas, sambil mungkin juga ada yang masih menyaksikan Piala Dunia antara Amerika ya versus Belgia, dan kira-kira siapa ini yang menjadi tim kebanggaan Anda yang akan nantinya masuk ke FIFA Partai Final. Semua berharap yang tim-tim lolos toh. Yang tidak lolos tahan di lutut semuanya. Itulah pertandingan Piala Dunia 2026 yang penuh dengan kejutan-kejutan yang tanpa kita dapat prediksi ya. Karena katanya bola itu bulat. Ya memang bulat ya. Kalau segitiga ya bukan bola ya, atau segi empat. Dan semoga saja juga tentunya untuk Anda di siang hari ini, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab bisa diselesaikan, bisa dikerjakan dengan tuntas. Jangan karena nonton Piala Dunia ya, akhirnya waktu untuk beristirahat terhambat, terkuras dengan menonton, dan tiba saatnya untuk kita beraktivitas untuk melayani ya pada masyarakat lewat pekerjaan kita akhirnya terabaikan ya. Jangan sampai, bagi saya yakin Anda mempunyai cara tersendiri untuk tetap bisa memanage waktu, di mana pelayanan Anda dalam bekerja, di mana Anda juga meluangkan waktu untuk menghibur diri lewat Piala Dunia yang berlangsung ya. Dan cukup seru juga ya beberapa pertandingan sebelumnya, di mana antara Portugal berhadapan dengan ya, Spanyol, di mana Spanyol ini masuk ke 8 besar ya setelah mengandaskan Portugal dalam pertandingan yang sudah berlangsung pagi dini hari ya. Dan saat ini pertandingan antara Amerika dan juga Belgia yang juga sedang berlangsung. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, kami pun juga akan berbagi beragam informasi-informasi menarik yang patut untuk Anda simak di suasana siang ini. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Dan satu lagu mengawali kebersamaan kita, tunggu apa lagi? Yuk kita selesaikan untuk pekerjaan kita hari ini.

0: Ya, pendengar, sekelas informasi untuk kebersamaan ini, Presiden Prabowo ke Perdana Menteri Wong, hubungan Indonesia-Singapura harus langgeng ya. Dan hal ini disampaikan oleh beliau, menegaskan komitmen untuk menjaga hubungan Indonesia dan Singapura tetap kuat. Presiden mengungkapkan ya, menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara, kemitraan harus terus dilanjutkan demi kepentingan bersama. Presiden menilai hubungan Indonesia dan Singapura selama ini berkembang sebagai kemitraan yang saling menguntungkan. Kedua negara juga terus memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Kepala negara menegaskan dirinya memiliki komitmen kuat untuk menjaga hubungan baik yang telah dibangun kedua negara selama puluhan tahun. Singapura, kata Presiden, merupakan mitra penting bagi Indonesia di kawasan. Presiden Prabowo meyakini hubungan yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, kerjasama tersebut juga berkontribusi terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Selain membahas hubungan bilateral, kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional dan global. Indonesia dan Singapura sepakat pentingnya menjaga perdamaian melalui dialog dan diplomasi. Presiden menegaskan ASEAN memiliki pandangan yang sama dalam menyikapi berbagai konflik dan sengketa. Penyelesaian damai melalui diplomasi dinilai menjadi prinsip penting untuk menjaga stabilitas kawasan. Ya, pendengar, memang beberapa bulan terakhir ya, bagi Anda yang memiliki investasi saham, tentu tahu pasar saham ya, perdagangan global ya, yang biasanya Anda ikuti setiap hari, itu cukup mengalami gangguan ya, karena keseriusan pemerintah untuk menjaga ekonomi Indonesia yang ternyata ini sangat berpengaruh terhadap Singapura, sehingga ya, Perdana Menteri Singapura datang berkunjung langsung untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Orang-orang ekonom pasti pada tahu kenapa Presiden Singapura ini bisa langsung datang ke Presiden Prabowo, karena memang ada beberapa media sosial yang mengangkat terkait di mana ya, Singapura sempat mengalami guncangan ekonomi global ya, pasar mereka ya, karena ada kebijakan-kebijakan diberlakukan oleh Indonesia, khususnya Presiden Prabowo, sehingga ada beberapa media sosial yang mengangkat terkait tentang jual saham Indonesia ya, sehingga berpengaruh di pasar global atau yang biasanya berinvestasi untuk masa depan ya. Karena kalau orang yang bermain saham, orang yang bermain investasi, baik itu reksadana, obligasi, ekonomi, berhubungan dengan ekonomi ya, itu pasti pada tahu ya, terjadinya ketegangan sebenarnya antara Indonesia dan Singapura beberapa bulan sebelumnya. Ini hanya orang-orang ekonomi yang bisa merasakan itu, dan mungkin di sebagian kita juga ya, hanya orang-orang tertentu juga yang mengetahui akan hubungan Indonesia dan Singapura di beberapa bulan yang lalu. Namun sekarang ya, ternyata membangun hubungan kembali baik dengan Indonesia, di mana Presiden Prabowo menyambut Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong jelang pertemuan tahunan Retreat Indonesia Singapura bersama di Istana Merdeka pada Senin ya, 6 Juli 2026 kemarin ya, ini bertemu langsung. Itulah sekilas informasi, pendengar. Presiden Prabowo ke Perdana Menteri Wong, hubungan Indonesia Singapura harus langgeng. Kami lansir dari rri.co.id Jakarta.
1: Apalagi dekat dengan gas, wah ni anak.
2: Jangan main api di tempat situ nak,
1: nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas, wah ni anak.
3: Banyak ini om mengganggu aja pe.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Iya, berdengarlah sekelas informasi lainnya terkait tentang seleksi PPG calon guru tahun 2026 ini dibuka hingga 25 Juli 2026. Artinya masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin mendapatkan gelar profesi guru. Walaupun Anda sudah lulus sarjana pendidikan, tetapi Anda harus memiliki sertifikat profesi guru ini. Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdagsmen ini resmi membuka seleksi program pendidikan profesi guru PPG calon guru tahun 2026. Pendaftaran berlangsung mulai 27 Juni hingga 25 Juli 2026. Program tersebut ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin menjadi guru profesional. Peserta berpeluang memperoleh sertifikat pendidik setelah menyelesaikan pendidikan profesi. Sertifikat pendidik menjadi syarat tentunya mengikuti rekrutmen guru pada berbagai instansi. Ketentuan itu sesuai amanat undang-undang. Dan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani mengatakan PPG menyiapkan guru profesional. Program ini juga membentuk pendidik berintegritas dan siap menghadapi tantangan pendidikan. Adapun para peserta merupakan warga negara Indonesia belum terdaftar sebagai guru. Batas usia maksimal peserta adalah 32 tahun. Pada 31 Desember 2026, calon peserta wajib memiliki ijazah S1 dan D4 terdaftar di PDDikti. Mereka juga harus memiliki IPK minimal 3. Kemendikdasmen ini membuka 30 bidang studi dalam seleksi tahun ini. Bidang tersebut meliputi pendidikan umum dan kejuruan sesuai kebutuhan daerah. Dan program disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan guru pada 2027 hingga 2028. Bahkan pemerintah berharap lulusan PPG mampu mengisi kekurangan guru di berbagai wilayah. Perkuliahan PPG ini berlangsung selama 2 semester di LPTK penyelenggara. Biaya pendidikan mencapai 17 juta dan diberikan melalui beasiswa pemerintah. Dan seleksi dilakukan melalui administrasi, tes substantif, dan wawancara. Peserta yang gagal pada satu tahapan tidak dapat melakukan seleksi berikutnya. Pengumuman hasil akhir seleksi ini dijadwalkan 21 September 2026 dan informasi lengkap tersedia melalui laman resmi PPG Kemendikdasmen. Dan Kemendikdasmen ini mengajak lulusan perguruan tinggi memanfaatkan kesempatan tersebut. Pemerintah berharap lahir lebih banyak guru profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Itulah sekilas informasi tentunya untuk Anda yang menginginkan atau ingin masuk di PPG calon guru tahun 2026 dibuka hingga 25 Juli 2026. Dan ini menunjukkan akan meningkatnya kesejahteraan pastinya. Karena kalau kita memiliki yang namanya sertifikat PPG ini, profesi guru ini, karena pemerintah itu menjadikan salah satu syarat untuk mendapatkan pendapatan atau gaji yang profesi guru ini, ya ketika kita sudah mendapatkan sertifikat ini. Ini salah satunya ini setahu saya, karena ini menjadi pintu masuk untuk menjadi seorang guru profesional. Artinya untuk Anda yang lulus di universitas, ya sarjana pendidikan kah, mau sarjana pendidikan apa saja, ya itu belum tentu masuk untuk menjadi seorang guru yang profesional. Ya contohnya saya ya, SPD sarjana pendidikan. Nah, tapi apakah saya jadi guru? Tidak, karena saya tidak memiliki sertifikat ini. Kecuali kalau saya mau jadi guru, ya baru saya berusaha untuk dapatkan sertifikat profesi PPG ini, lulus dulu. Tapi saya pilih jadi penyiar saja dah. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan ini dan tetap terus hati-hati bersama kami. Dan informasi tadi ya terkait tentang seleksi PPG calon guru tahun 2026 ini sudah dibuka sampai tanggal 25 Juli nanti 2026. Ya, kami lansir dari rri.co.id Jakarta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

tahun penantian. Ribuan jam latihan dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi suji mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Jis, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama kau baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Ay, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok terasa yang sah kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau terasa pulang kah?
1: Bah, kau kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin Saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada depo aturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tong dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa sayang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

Aku Milikmu Dewa 19. Ya, tentunya Prosater di Jayapura adalah milik Anda semuanya untuk Anda dengarkan di setiap berbagai program-program acara di mana sebelumnya untuk beragam informasi telah kami hadirkan. Dan tiba saatnya di pukul 12 siang saat ini, waktunya makan siang. Apa kabar semuanya? Sudahkah Anda makan siang untuk di hari ini?

0: kami pun juga berharap tentunya untuk Anda tidak lupa untuk makan siang ya. Mungkin tadi jam 11 sudah ada yang makan mungkin, atau nanti di pukul 12 siang. Biasanya jam-jam seperti ini waktu atau momen yang dimanfaatkan untuk makan siang bersama keluarga. Untuk Anda yang punya waktu, menyempatkan diri untuk makan siang, ya sempatkanlah diri untuk pulang ke rumah sejenak ya. Kalaupun belum tidak sempat atau tidak memasak di rumah karena ibunya juga beraktivitas cukup padat, tentu bisa saling mengingatkan satu sama lainnya melalui via telepon mungkin. Jangan lupa makan siang. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin dianggap remeh-temeh, tetapi itu sangat berarti sebenarnya untuk saling mensupport tanpa kita sadari, tanpa kita menuntut untuk jauh yang lebih besar. Karena hal-hal yang kecil kalau kita tidak syukuri, maka kita pun juga tidak akan mendapatkan hal yang besar. Ya, selamat makan siang tentunya untuk Anda semuanya di dalam kebersamaan kita di siang ini. Cuaca yang cukup panas, tentunya ini juga kita harus menjaga agar tidak dehidrasi ya. Minum air putih yang secukupnya, yang sesuai dengan anjuran dunia kesehatan, agar bisa bugar dan beristirahat sejenak nanti di pukul 1 atau di pukul 2 kembali ya, untuk menjalankan kegiatan aktivitas di hari ini ya. Mak Sioma, makan siang bersama, obrolan santai bersama ya. Ya, untuk Anda juga yang nantinya akan menyelesaikan pekerjaan ya, ini berikanlah waktu ya, break, jangan menunda. Kalau ada waktu yang sudah disiapkan, kenapa tidak kita manfaatkan, jangan menunda-nunda. Jangan waktu kerja dijadikan makan siang. Ya, karena penyakit ini tidak menunda. Kalau dia datang saja. Kalau soal penyakit. Ya, hal yang simpel sebenarnya yang terkadang kita banyak sering melupakan waktu-waktu di mana memang sudah waktunya. Karena tubuh kita secara alamiah kalau sudah tersiklusnya, sudah siklus dengan waktu ya, sesuai dengan istirahat, makan siang, waktu berolahraga, waktu berkumpul keluarga. Ya, memang mengatur waktu itu sebenarnya sangat sulit sebenarnya. Tanpa kita sadari sih sebenarnya. Dan nah, kalaupun kita akan menghitung setiap waktu kita ya, tentu banyak hal yang mungkin kita tidak kerjakan atau kita lupakan sejak pagi ya. Bangun pagi sampai melaksanakan aktivitas, waktu istirahat, waktu untuk berolahraga ya, waktu berkumpul bersama keluarga. Itu semua mungkin kita lupakan terkadang di saat kita memang sudah fokus lewat satu pekerjaan yang akan segera dituntaskan. Ya, serumit-rumitnya pekerjaan yang kita kerjakan ya, itu jauh berarti kalau kita tidak melupakan hal-hal yang kecil, sehingga hal yang rumit pun juga bisa dapat terselesaikan. Saya yakin itu semuanya Anda mempunyai cara tersendiri. Dan baik pendengar, kami pun juga akan tetap menemani Anda di waktu makan siang Anda dengan beberapa musisi-musisi tanah air. Ada musisi-musisi yang bergenre nostalgia, bergenre pop, ada yang bergenre jazz juga mengudara untuk menemani di waktu makan siang Anda bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Iya, pendengar menikmati jus buah setelah makan siang ya. Ini sangat menyegarkan pastinya, apalagi panas-panas seperti ini. Namun pendengar juga perlu diketahui bahwa dari dunia kesehatan menyarankan memberikan jeda 30-60 menit minum jus tepat setelah makan berat berisiko mengganggu pencernaan dan menyebabkan penumpukan kadar gula darah yang cukup tinggi. Dan tentunya untuk Anda yang menikmati secangkir jus buah ya, waktu yang ideal ya agar tubuh dapat mencerna makanan siang dengan baik sebelum masukkan fruktosa dan cairan dari jus ke dalam perut itu harus ada jeda waktu 30-60 menit. Minum jus sendiri dari buah yang segar seperti tomat, alpukat atau buah-buah lainnya ya, tanpa tambahan gula berlebihan itu juga sangat baik, serta mengkonsumsi jus buah di siang hari tentunya dapat mengembalikan cairan tubuh yang hilang dan memberikan dorongan energi untuk melanjutkan aktivitas. Iya, untuk Anda yang menikmati santap makan siangnya ya, sambil juga nantinya akan menikmati minuman-minuman yang dapat menyegarkan di siang hari agar dapat meningkatkan aktivitas nantinya menjelang sore ya. Semoga untuk semuanya sudah melewati makan siang ya. Bapak John Rumbiak sudah makan siang kayaknya. Atau sudah minum jus ini. Ya, semoga juga untuk yang lainnya ya tidak mengabaikan waktu makan siang di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 12.47 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan nantinya beragam informasi di pukul 13 Dinamika Olahraga akan hadir untuk Anda semuanya. Tetap terus bersama kami di Pro 1 yang tetap terus mengudara pastinya untuk Anda.

Tahukah Anda, tongkat dipergerakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Barth bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon

mencatat serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.

0: Saatnya mendengar kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional yang disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur lewat Dinamika Olahraga.
1: Dunia 2026.
2: Kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
3: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, berbahaya satu pemain lolos. Masuk! Guri!
4: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
5: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
4: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
5: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
4: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebut mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
5: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
4: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Itu Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan. Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
3: Oh, what a luck. I was feeling tired.
4: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. For the next
2: round. Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio Di Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Ketia berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini

0: dari Thailand, tampilan Strovers dari Singapura, dan TPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
1: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan? Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu
0: Komite Piala Presiden Marwar

0: 26.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Mira Puliti Loli, Pro 3.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat ya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan dan dua kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara...

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Anda tentunya kembali bergabung bersama kami di Prosater Radio Jayapura, mengingat tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Dinamika Olahraga. Dan sesaat lagi untuk beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini kami sampaikan, ada satu informasi duka yang akan kami sampaikan dan juga satu pengumuman tentunya untuk anak-anak kita, mahasiswa baru, beasiswa Pemda Kota Jayapura akan kami sampaikan untuk Anda sesaat lagi.

Satu informasi duka kami sampaikan dari keluarga Bapak Jaur Siwangin di Jayapura yang ditujukan kepada keluarga besar alumni SMADA Sekolah Menengah Olahraga Atas SMP Negeri 1 Jayapura, atlet dan pelatih KONI Provinsi Papua, keluarga besar Iwangin dan Rumewas di Kampung Kaipuri, Kurudu, Serui, Nagire, Biak, Numfor, Manukwari, Sorong, Fakfak, Kaimana, Timika, Merauke, Sarni, Kera, Wamena, dan Membra Muraya. Keluarga besar Iwangin, Dom, Mauri, dan Sumbari di Kampung Kaipuri. Keluarga Rumere dan Rumkorem di Biak Timur dan ditujukan kepada keluarga besar Jemaat Pengharapan Maranatha Ardipura 1-3 dan Evata Prima 3 Jayapura. Keluarga besar Iwangin, Rumewas, Kaipuri, Kurudu, Pemai, Menoi dan Erar yang ada di Kota dan Kabupaten Jayapura. Isi berita duka ini, telah meninggal Bapak terkasih Bapak Martin Iwangin, suami dari mama atau kakak nenek Paulina Rumewas pada hari Selasa 7 Juli 2026 pukul 00.48 waktu Indonesia Timur dini hari di rumah. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka keluarga M. Iwangin, alamat Jalan Rambutan nomor 18 RT 02 RW 4 Polimak 3 Ardipura Jayapura. Rencana pemakaman masih menunggu keputusan keluarga. Demikian untuk satu informasi duka ini, mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Ya, ini informasi tentunya untuk anak-anak kita yang ingin mendapatkan beasiswa. Tentu orang tua bisa mendorong para putrinya untuk mendapatkan beasiswa Pemda Kota Jayapura. Nah, diinformasikan pendaftaran mahasiswa baru kepada anak-anak Portumbai lulusan SMA SMK yang ada di Kota Jayapura yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tahun 2026. Adapun program kerjasama beasiswa pemerintah daerah Kota Jayapura untuk perguruan tinggi yang tersedia Universitas Hasanuddin Makassar Unhas, ada sebanyak 15 mahasiswa dengan prodi perikanan 3 orang, pertanian 2 orang, peternakan 3 orang, prodi teknik sipil arsitektur, teknik sipil bangunan 3 orang, prodi kedokteran 1 orang, prodi dokter pendidikan dokter gigi 1 orang, dokter psikologi 1 orang, dokter hewan 1 orang. Dan tentu tidak lepas dari persyaratan umum Universitas Hasanuddin Makassar Unhas, fotokopi ijazah SMA SMK, fotokopi raport semester 4 dan 5, fotokopi KTP dan KK, surat keterangan orang asli Portumbai dari kepala suku atau ondo afis setempat, surat keterangan bebas narkoba dari kepolisian, dan surat kesehatan dari rumah sakit puskesmas. Dan selanjutnya, program kerjasama Pemda Kota dan Politeknik Penerbangan Jayapura sebanyak 15 orang dengan prodi manajemen terminal bandara 10 orang, teknisi listrik bandara 5 orang. Adapun tempat pendaftarannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura pada Rabu hingga hari Jumat 8 hingga 10 Juli 2026. Ada waktu tentunya untuk Anda sampai hari Jumat pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu pelayanan di ruang sekretariat Dinas Pendidikan. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk para pendengar setiap Pro Satu RRI Jayapura, tentunya bisa mendorong putra-putri Anda untuk mendapatkan penerimaan mahasiswa baru ya, Pemda Kota Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Iya, pendengar, di manapun Anda berada, Topi Asli kembali hadir pukul 14 waktu Indonesia Timur saat ini. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami berikan kesempatan di acara Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Sesaat lagi kami informasikan untuk beberapa lagu yang bisa Anda ikutan bersama kami di nomor 0967 536386.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Topi Asti, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Ada beberapa di antaranya Tanti Yosepha dengan judul Misteri Cinta, Anggun Hanyalah Cinta, Gesia Aku Harus Sendiri, Club Project Waktu Tersisa, ada Endang Estorina Apa Yang Kau Cari, ada Edisi Litonga Mama, ada ST12 Aku Terjatuh, Yofi Enduno Dia Milikku, The Mercies juga ada, Biarkan Ku Sendiri, Tony Kuswoyo, Diana, Nita Lestari Bukan Untuk Dimiliki, Rija Abbas Rumor Jodoh Yang Kutunggu, Titi Kadi Sepanjang Jalan Kenangan, I Sugianto Bukan Aku Tak Sayang, ada juga Dewi Yul Kini Baru Aku Rasa, ada Indra Lesmana Jangan Duakan Cintaku, Iwan Fals Antara Aku Kau dan Bekas Pacarmu. Nah, itulah yang menjadi beberapa lagu yang Anda bisa ikutan bersama kami di nomor 0967536386 di ujung telepon ya ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang Bung Agung.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar nih orang Bandara?
1: Baik, baik.
0: Sehat, sehat.
1: Bung Agung udah bilang di sini bukan untuk dimiliki.
0: Bukan untuk dimiliki, terus untuk siapa kalau bukan untuk dimiliki?
1: Bung Agung.
0: Wah, stop sudah. Harus dimiliki dong, masa bukan untuk dimiliki.
1: Yang ini panas, jadi di air mata biar dia sudah kasih kering, jadi biar panas dulu.
0: Oh, begitu.
1: Iya, betul.
0: Boleh, boleh. Gita Lestari. Oke, okay, bukan untuk dimiliki.
1: Betul sekali.
0: Siap mengudara, Bung.
1: Selamat bersama, Bung Agus.
0: Terima kasih, Bung Afe, sudah bergabung bersama kami. Ini sudah panas begini, tambah bakat yang lagu ini bagaimana, Bung Afe ini? semangat terus, Bung Afe. Oke, okay, ada lagi yang ingin bergabung di belakang Bung Afe. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat siang, Bung Agus.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mbak Heni di Anurata.
0: Mbak Heni, apa kabar Mbak Heni? Baru dengar lagi suaranya.
2: Oh, kabarnya baik sekali.
0: Oke, silakan.
2: Ini lagi panas. Lagi panas ini.
0: Oh gitu.
2: Karena berjadi di bakul mangga.
0: Jangan lupa minum air putih.
2: Ah iya, Bung Afi boleh minum air putih yang banyak. Biar suaranya tambah bebas di udara. Boleh pesan lagu kan?
0: Ini bisa ikutan di lagu yang
2: pesan
0: ada.
2: Kenapa tidak? Ini apa, Amber?
0: Ini yang ada ini di sini ada Dewi Yul Kini Baru Kau Rasa, I Sugianto Bukan Aku Tak Sayang, Titi Kadi Sepanjang Jalan Kenangan, Tony Kusworo Diana, The Mercies Biarkan Ku Sendiri. Yang mana ini?
2: Lagu mana kah yang ketiga sudah?
0: Ya baik, Diana ya, Tony Kusworo.
2: Iya, buat yang tadi baru masuk itu. Salam kenal dia? Dari Mbak Heni di Anurata.
0: Oh, salam kenal.
2: Itu ya? Aja, makasih. Selamat.
0: Oke, baik. Terima kasih. Oh, dan lanjut lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Diana, ya. Ini lagu Tony Kuswoyo. Ya, berbahagialah untuk yang bernama Diana karena ada lagunya. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang dengan Bu Ani.
0: Baik, selamat. Bunda. Apa kabar, Bunda?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya. Oke, baik. Silakan nih, Bunda.
3: Menunduk juga sehat ya.
0: Oh, semangat. Terima kasih, Bunda. Silakan, silakan, Bunda.
3: Bunda Titi Kadi.
0: Titi Kadi. Oke, baik. Terima kasih.
3: Bertugas. Bunda.
0: Sama-sama. Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Ini sudah tiga lagu nih ya untuk kita dengarkan. Ada Mita Lestari, Tony Kuswoyo dan Titi Kadi mengudara untuk kebersamaan kita di acara Topi Asli.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, balik lagi tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami tuntas untuk di tiga lagu yang sudah ikutan bersama kami, ya terima kasih pastinya. Di ujung telepon selanjutnya ingin bergabung di acara Topi Asih itu orang pilihan Senandung Lagu Indonesia. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Bun Agus.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Dian.
0: Baik, Mbak Dian. Mau ikutan yang mana? Ada Tanti Yosepa, Misteri Cinta, Endang Estorina, Apa Yang Kau Cari, Edisi Ditolak Mama, The Mercies, Biarkan Ku Sendiri, ada Isu Jantung.
1: The Mercies saja.
0: Oh, The Mercies. Iya, baik. Baik, Mbak Dian.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Dan ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan di nomor 0967536386 di ujung telepon selanjutnya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat siang Bung Agus.
0: Baik.
2: Yolanda.
0: Silakan nih Yolanda.
2: Minta lagu Mama.
0: Mama Edisi Litung. Oke.
2: Ini jadi. Terima kasih Bung Agus, Tuhan memberkati.
0: Terima kasih juga sama-sama Mbak Yolanda sudah bergabung bersama kami. The Mercies, Edisi Litung. Ada lagi yang ingin bergabung, silakan tentunya di nomor 0967536386. Baik, ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Topi Asri, selamat siang Bung Agus dan Dawen.
0: Dawen, apa kabar Bung Dawen?
3: Puji Tuhan, baik.
0: Asik, silakan nih Bung Dawen. Ada
3: lagunya sisa.
0: Tanti, ya, Yosefa, Misteri Cinta, Anggun, Hanyalah Cinta, Geisha, Aku Harus Sendiri, Club Project, Waktu Tersisa, Endang Estorina, Apa Yang Ku Cari, ada ST12, Aku Terjatuh, Yofi Enuno, Dia Milikku, Rija Abbas Rumor, Jodoh Yang Kutunggu, Ii Sugianto, Bukan Aku Tak Sayang, Debbie Yul, Kini Baru Kau Rasa, ada Iwan Fals, Antara Aku, Kau dan Bekas Pacarmu.
3: Ya itu sudah, Antara Aku, Kau dan Bekas Pacarmu.
0: Baik.
3: Terima kasih ya Bang.
0: Terima kasih sudah gabung bersama kami. Dan baik mendengar, ya itu ada tiga lagu yang nanti langsung kita dengarkan ya. The Mercies, Edisi Litonga dan Iwan Fals, Mengudara untuk kebersamaan ini dari siang ini.

Di manapun Anda berada, balik lagi tentunya untuk yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386 di acara Topi Asli. Saat ini sudah menunjukkan pukul 14.37 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan tentunya untuk Anda yang tersisa ada Tanti Yosefa dengan judul Misteri Cinta Anggun Hanyalah Cinta, Geisha Aku Harus Sendiri, Club Project Waktu Tersisa, Endang Estorina Apa Yang Ku Cari, ST12 Aku Terjatuh, Yofi dan Nuno Dia Milikku, Rija Abbas Rumor Ya Jodoh Yang Kutunggu. Ada lagu juga Ihi Sugianto, Bukan Aku Tak Sayang, Dewi Yul Kini Baru Kau Rasa. Ada Indra Lesmana juga Jangan Duakan Cintaku. Nah, yang mana yang tentunya menjadi pilihan Anda di Toram Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan biasanya jam-jam seperti ini waktu untuk kembali menjalankan tugas, aktivitas, apalagi yang mengabdi, yang melayani masyarakat lewat pekerjaan, ya. Semoga dapat segera dituntaskan. Baik, kalau belum ada yang bergabung, kami nantikan kita dengarkan dulu untuk satu lagu bersama Anggun dengan judul Hanyalah Cinta.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini di acara Topi Asli ya. Mengingat kita akan ikuti bersama sejumlah informasi dalam warta berita lintas Papua, Anda juga bisa menyaksikan secara live streaming di YouTube RRI Jayapura Official. Untuk Anda bisa saksikan secara langsung atau live ya, untuk penyampaian warta berita lintas Papua pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Papua untuk edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Inilah sejumlah informasi yang akan kami hadirkan, di antaranya Pemprov Papua mulai proses pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP ASN untuk Februari 2026. Kebijakan MPLS ramah guna memperkuat peran keluarga dan sekolah dalam pendidikan seorang anak. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita.

0: selengkapnya bersama saya Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, Pemprov Papua mulai proses pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP ASN untuk Februari 2026. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua mulai memproses pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP Aparatur Sipil Negara untuk Februari 2026. Pembayaran dilakukan setelah TPP Januari disalurkan dan disesuaikan dengan kondisi arus kas daerah. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan TPP telah dianggarkan untuk 12 bulan dalam APBD 2026. Namun penyalurannya harus menyesuaikan kemampuan kas pemerintah Provinsi Papua. Ia menjelaskan pelambatan pembayaran terjadi karena beberapa sumber pendapatan dari pemerintah pusat belum seluruhnya masuk ke rekening kas umum daerah. Kondisi tersebut memengaruhi perputaran kas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan belanja rutin.
2: Tetapi proses penyaluran itu kan kita pemerintah daerah harus kendalikan posisi kas pemerintah daerah. Karena ada beberapa sumber pendapatan yang terjadi pelambatan dalam penyaluran ke RKUD pemerintah Papua. Sehingga kita juga menjaga kas untuk perputaran kas dalam membiayai pembangunan maupun rutin-rutin perkantoran. Nah, hari ini kita menyiapkan pembayaran TPP untuk bulan Februari. Mungkin kalau di dalam bulan ini berjalan, kekurang salur kita dari pemerintah pusat sudah masuk, pasti akan dibayarkan menyesuaikan dengan 6 bulan yang sudah berjalan, tetapi belum kita proses 6 bulannya. Baru di 2 bulan sampai dengan bulan Juli, kan kita bayarnya ke belakang, berarti 6 bulan kan. Nah, tapi pemerintah daerah hari ini baru bisa menyelesaikan 2 bulan pertama, Januari dan Februari. Nanti di dalam proses perjalanan pengelolaan kas kita di pemerintah Papua, sudah tahapan penyaluran yang masuk lagi ke kita sudah mencukupi, maka itu akan dibayarkan.
1: Wagub Aryoko mengatakan salah satu penyebab perlambatan arus kas adalah penyesuaian saat pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 ASN. Ketika itu pemerintah daerah harus mengelola kas karena pembiayaan kedua komponen tersebut menggunakan dana yang dikelola daerah sesuai arahan pemerintah pusat. Ia menambahkan Gubernur Papua telah menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mempercepat penyelesaian pembayaran TPP Februari. Pemerintah Provinsi Papua juga terus berkoordinasi dengan kementerian untuk memperoleh dukungan pembiayaan, pembangunan, dan memperkuat kondisi fiskal daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menyalurkan bantuan Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat yang terdampak konflik bersenjata di Intan Jaya. Penyaluran bantuan tersebut diranggaikan dengan kegiatan trauma healing sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang masih berada di lokasi pengungsian. Kegiatan yang berlangsung di posko pengungsian menampung warga dari 4 kampung, yakni Kampung Mbangogo, Swali, Tausiga, dan Dangoa. Selain menyerahkan bantuan, personil Satgas Operasi Damai Kartens juga melaksanakan kegiatan trauma healing dan ramah-tamah bersama para pengungsi. Pendekatan humanis tersebut dilakukan untuk membantu memulihkan kondisi psikologis masyarakat, khususnya anak-anak, ibu-ibu, dan lanjut usia yang terdampak situasi konflik. Tokoh agama Agi Siga, Pendeta Ones Mirip, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah kepada warga yang terdampak konflik. Bantuan yang dibagikan sangat berarti bagi warga, terutama dalam membangkitkan semangat bagi masyarakat untuk kembali beraktivitas. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens Irjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan keselamatan dan pemulihan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan operasi di Papua. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pihaknya juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pemulihan kondisi masyarakat. Kebijakan MPLS ramah guna memperkuat peran keluarga dan sekolah dalam pendidikan seorang anak. Berikut laporan Naldi Kesolia.
3: SMP Negeri 2 Jepura melibatkan orang tua siswa dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027 sebagai upaya memperkuat pembentukan karakter peserta didik sejak hari pertama masuk sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jayapura, Dorthea Caroline Enok, mengatakan pelaksanaan MPLS tahun ini merupakan langkah positif lantaran memperkuat sinergi antara sekolah dan keluarga dalam mendidik anak. Dikatakan kolaborasi yang baik antara sekolah dan orang tua mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang karakter peserta didik.
4: Sesuai juknis yang ada, dia sudah mengakomodir kegiatan-kegiatan tersebut. Karena yang inti daripada itu adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Menurut hemat kami, kegiatan simpel, tetapi di dalamnya banyak makna yang harus orang tua pelajari. Sehingga untuk menyerap yang lain-lain, mungkin dengan 7 kebiasaan ini dia bisa membantu anak-anak kita dan juga memperingatkan orang tua untuk mengontrol anaknya dalam setiap pembelajaran atau dalam setiap aktivitas MPLS di 5 hari ke depan ini. Jadi kami sangat bersyukur dengan MPLS Rama, karena di dalam Rama itu berarti ada komunikasi yang efektif antara orang tua dan sekolah, komunikasi yang ramah antara pihak-pihak lain yang mendukung perkembangan karakter anak di tempat ini.
3: Dikatakan pada MPLS ini, para siswa akan dibekali penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat disertai penguatan budaya sekolah yang mencakup senyum, salam, santun, serta pembiasaan perilaku positif lainnya. Ditegaskan MPLS ramah ini tidak lagi mengenal praktik perundungan maupun kekerasan, namun difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, pengembangan potensi diri, serta pembentukan karakter peserta didik.
4: MPLS tahun ini adalah MPLS Rama. Jadi Rama mempersilakan anak-anak untuk bisa menciptakan budaya bersih, budaya santun, sapa, salam, senyum di dalam lingkungan sekolah kita. Jadi orang tua hari ini kita hadirkan di awal kegiatan pra-MPLS di SMP 2. Kami mensosialisasikan kegiatan ini kepada orang tua, sehingga orang tua harus membekali diri anak mereka supaya saat ke sekolah, pertama tidak boleh datang terlambat, sudah harus menyiapkan sarapan pagi, dan juga harus mengingatkan anak-anak untuk belajar, dan saatnya anak harus tidur cepat supaya ke sekolah tidak terlambat. Bagian itu kita jelaskan kepada orang tua, sehingga orang tua juga punya hak atau punya kewajiban untuk menolong anak mereka dalam mengikuti kegiatan MPLS kurang lebih 5 hari.
3: Lebih lanjut dikatakan, selama 5 hari pelaksanaan MPLS, 387 siswa baru ini akan menerima berbagai materi, antara lain 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, budaya sekolah, pendidikan kesehatan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta penyuluhan hukum bagi anak yang melibatkan aparat keamanan setempat. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan seluruh sekolah di Kota Jayapura tidak diperkenankan melakukan penghutan kepada orang tua siswa di luar ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027. Penegasan itu sampaikan Rustan Saru saat memimpin apel gabungan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, yang turut hadir kepala sekolah jenjang SD, SMP hingga SMA, SMK Senin pagi. Menurut Rustan Saru, proses penerimaan peserta didik baru PPDB telah selesai dan peserta didik baru mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Momentum tersebut harus menjadi awal penyelenggaraan pendidikan yang berpihak kepada kepentingan peserta didik tanpa membebani masyarakat. Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah, BOS, dan bantuan operasional sekolah daerah, BOSDA, sehingga sekolah tidak perlu membebankan biaya tambahan kepada orang tua. Selain itu, pemerintah Kota Jayapura juga telah menyiapkan bantuan seragam batik Papua dan pakaian olahraga bagi seluruh peserta didik baru. Karena itu, sekolah diminta hanya mengarahkan orang tua untuk menyiapkan seragam utama sesuai jenjang pendidikan, yakni putih merah untuk SD, putih biru untuk SMP, dan putih abu-abu untuk SMA, SMK, sementara perlengkapan lain dapat diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Warta berita ini disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Jayapura, dan Anda bisa saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara, pemerintah Provinsi Papua menyiapkan sistem transportasi laut terpadu antar daerah. Program itu menargetkan perjalanan antar wilayah dapat ditempuh dalam satu hari. Rencana tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius De Fahiri saat kunjungan kerja di Batam. Kunjungan dilakukan untuk mempelajari pengembangan armada transportasi laut. Fahiri mengatakan pemerintah sedang menyiapkan kapal berkapasitas besar dan kapal cepat. Armada itu akan melayani wilayah pesisir Papua secara bertahap. Menurutnya, jaringan pelayaran akan menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yapen, Biak hingga kawasan Sungai Membramo. Seluruh pelabuhan diharapkan saling terhubung. Fahiri mengatakan pemerintah juga menyiapkan subsidi transportasi laut bagi masyarakat. Kebijakan itu diharapkan menjaga biaya perjalanan tetap terjangkau. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, meminta seluruh OPD mempercepat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Memasuki semester kedua, seluruh perangkat daerah diminta segera mengejar target penyerapan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Arahan tersebut disampaikan Rustan Saru saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan pemerintah Kota Jayapura Senin pagi. Menurut Rustan, pemerintah Kota Jayapura telah menyelesaikan pelaksanaan APBD pada semester pertama. Karena itu seluruh OPD diminta segera melakukan evaluasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program agar target pembangunan dapat tercapai sesuai perencanaan. Ia juga menginstruksikan sekretaris daerah, para asisten dan staf ahli untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan serta mengawal pelaksanaan program di masing-masing OPD. Menurut Rustan, perangkat daerah yang masih mengalami kendala harus segera mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan berkoordinasi mencari solusi agar target pembangunan tidak terganggu. Selain percepatan pelaksanaan program, Rustan menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saudara, Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin meresmikan lapak Mama-Mama Papua di Jalan Irian, Seringgu, Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menyampaikan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Kapolda menegaskan bantuan modal tersebut diperuntukkan khusus bagi kegiatan usaha seperti membeli barang dagangan dan memenuhi kebutuhan operasional perdagangan sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Kapolda juga berharap keberadaan lapak Mama-Mama Papua dapat menjadi ruang usaha yang lebih layak, nyaman dan produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan para pelaku usaha kecil serta memperkuat perekonomian masyarakat di Kabupaten Merauke. Kapolda berpesan agar penerima bantuan bisa memanfaatkan bantuan modal usaha ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah barang dagangan dan mengembangkan usaha. Jangan digunakan untuk keperluan lain sehingga usaha yang dijalankan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi keluarga. Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Papua untuk edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk 100% siaran berjaringan, dan kita akan ikuti bersama hingga tuntas untuk edisi hari ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura yang tetap terus hadir untuk menemani semuanya di Lintas Jayapura sore. Selamat sore untuk semuanya yang selalu tetap terus hati-hati bersama kami. Dan terima kasih ya tentunya untuk kebersamaan ini, dan semoga apa yang dikerjakan di suasana ya menjelang sore ini semuanya dapat berjalan lancar. Dan kita akan bergabung di siaran berjaringan 100% Indonesia ya bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti, dan kita bergabung untuk saat ini.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Siap?
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq tentunya bersama The One and Only. Sedap.
0: Produser. The One and Only, ampun iya ya. Announcer. Pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih. Enggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Okay. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: siapa
0: lah
1: yang enggak
0: ya
1: tahu Naf?
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf, sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa? Kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya ya ya ya ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya.
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing.
1: Masing-masing.
0: Ada Tengku Syafiq,
1: Bim Binur,
0: sama Mario Kacang.
1: Dan Bim Binur.
0: Iya, dan Bim Binur tadi kan udah disebut.
1: Oh udah ya, saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi
0: tetap
1: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari Putra gitu kan. Nah, Bambi, ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan itu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
0: Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya
1: gitu. Pasti apa pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing,
1: pusing
0: buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: dinaikin,
0: udah. Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Selamat
1: Albert.
0: Siang.
1: Selamat siang.
2: Transmisi yang
0: terdalam
2: Indonesia.
0: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safik karena Tengku Safik baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Xnaf. Silakan Bang Albert.
0: Iya, Naf
2: terkenal. Tiga komposer juga terkenal. Gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi Xnaf ya.
2: Iya, ya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengalaman, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengalaman itu jadi yang artinya lah tak patah penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya itu jangan sembarang ini kan ditangkap polisi. Artinya okay. Mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kalau kita ditangkap polisi gitu kan dikasih uang kan katanya kita lapar
0: ya. Itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silakan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safik.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Mas Yudi, kamunya belum ada ya Xnaf?
1: Belum.
0: Adi Xnaf
1: belum hadir.
0: Adi Xnaf. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Ya benar. Jadi tapi ini juga ada bintang ya, tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi Xnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Xnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya. Adi Xnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safik. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam
1: boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safik Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo,
1: ya.
4: Ya. Selamat siang, Bang.
0: Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, saya selalu.
0: Ya. Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya mau sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu betul-betul ada Sulawesi Selatan, selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
1: Coba nanti kita tanyakan sama ya, Bintang.
4: Nah, dia sering anu waktu dulu masih gabung dengan NAP, kalau ada acara di Bone pasti sering anu sering manggung di Bone dulu itu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Ya, ya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album penguasa dulu itu. Kalau dia main ya pasti membelur itu penontonnya dari acara ya, anu di Lapangan Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: buat tiga komposer.
1: Iya.
4: Untuk untuk tiga komposer yang ada penyiarnya yang di Makassar, ada Kak Arti, ada juga penyiarnya RRI Bone, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku, mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih, Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, mau nanya dong.
4: Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya dia no di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Baik. Yudi,
0: iya.
1: Bang Upi, saya itu pernah 3,1 itu pernah ke Bone tahu.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
1: dari 6 jam. Ya. Bang, 6 jam. Ya. Jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe banget tuh.
4: Oh iya. Harus ingat tuh pernah dulu bangun di Bone ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa menjejak bangun kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
4: Oke,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi, Bang Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP?
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja, terima kasih. Selamat siang, Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Iya.
5: Buat Nikin Itabing, Bu Nancy.
0: Siap, baik, terima kasih. Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus, yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
0: tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
1: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
0: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer Isan jangan masuk, Abang masuk terus Abang tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti
1: pas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya.
0: Jadi
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
0: Oke, ini pertanyaan buat Tengku Safik ya. Dari Bang Benny Jo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya tiga
1: kita
0: komposer.
1: Tiga komposer yang nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq dan Bambi Nur.
0: Okay.
1: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3 angka 3 komposer COMPOSERS pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan. Mm-hmm. Kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu. Cover mm-hmm.
1: di mana-mana lah ya,
0: YouTube mau kemudian di... ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu betul, ya. Betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong
1: pernah.
0: Mengalami hal tersebut. Uh-uh. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuma untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital, nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu.
0: Pembelian lagu ya.
1: Karena kan itu akan didistribusi kan,
0: okay.
1: gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin.
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung orangnya mungkin.
1: Mungkin tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh gitu ya? Ya,
1: terima kasih.
0: Oh gitu aja ya kalau di YT ya, YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya nggak sih? Katanya begitu.
1: Iya betul, kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong?
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar dan pada suka pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya. Karena jadi, memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke. Okay. Begitu ya.
1: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda. Kalau
0: Bang
1: cover
0: Albert.
1: Kan ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya kalau enggak salah sempat dua kali apa sekali gitu ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh, jadi lucu banget ya bang. Jalanannya itu tiba-tiba ada itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya kan.
1: Iya kan, jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau gak salah pas baliknya kayak demam. Ya ada sapi, kita seneng gitu. Kakak turun dulu, turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke, okay. Buat Anda yang seru. Nanti ya mau gabung silakan.
1: Betul.
0: Langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 2791. Sekali lagi 0811 797 2791. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Yes. Oh baiklah. Ini yang di

0: gitu tuh.
1: Gitu bahasa ya.
0: Kode-kode dia itu.
1: Kode-kode.
0: Zaman dulu ya.
1: Kode-kode. Lanjut ada siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
0: Ya.
1: Saya War dari Aceh Sigli.
0: Tahu. Tahu dong.
1: Aceh Sigli tahu ya?
0: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
0: kalau enggak salah.
1: Sama Takengon jauh enggak sih?
0: Kayak Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh, kayaknya lebih jauh Sigli kayaknya.
1: Lebih jauh Sigli ya.
0: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
1: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Ita Purnamasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari ini.
0: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
1: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan.
0: Gitu.
1: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung,
0: dari kampung.
1: Dari kampung, Lung.
0: Kampung Lung.
1: Ke
0: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh Saka, Kabupaten Pidi Aceh.
1: Oh siap kalau begitu.
0: Selamat sukses.
1: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Baik.
1: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
0: Gak sabar banget ini.
1: Gak sabar banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
0: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, yeah. Pendengar setia RRI Pro 1.
1: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
0: Tahu kan? Merbabu. Kita dengarkan.
1: Tetap di 100% yes. Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi X Naf.
0: Mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung
1: betul.
0: Menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi X Naf. Ah. Oh, ini
1: jadi
0: bukan.
1: Dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Tuh,
1: oh, terputus.
0: Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hai, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Yudi. Iya dong.
3: Iya, Kak, Yudi Ismail.
0: Yudi Safik Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak, Tengku, apa namanya?
1: Safik.
3: Tengku Safik.
1: Ya. Puhaba,
3: Kak. Puhaba,
1: Kak. Puhaba,
3: Kak. Depan di bahasa Inggris ya.
0: Lucu kali Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa,
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safik?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
1: Ya.
3: Kalau orang Aceh tuh, kalau orang Aceh tuh ceweknya cantik-cantik loh,
1: beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng ana inong.
0: Apa tuh?
1: Enggak ada duit, enggak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anapeng ana inong.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Enggak ada cewek cantik dah
0: saya
3: Icut ya,
0: Kak
3: Safik ya.
0: Iya. Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Safik. Ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Safik?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah
0: nyanyiin
3: sama
0: Naf
3: ya.
0: Alah, oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf.
1: Siap.
3: Itu kan pernah nyanyi sama Jack sama Naf juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh persatu sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safik Cut, bukan Adi Naf, Adi X Naf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Iya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu betul.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau Icut tanyain lagi. Apa
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut, enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Sosban Aceh ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bu Menejo di Manado, saya selalu beliau dan seluruh keluarga, Kak Filo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you
0: juga. Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas.
0: Siapa
4: tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safiq.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Hah? Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, iya, ya. Mantan
1: Tahu.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat tiga lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saya. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
0: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik papan.
4: Balik pintu tadi salah. Balik papan kan. Ya kali di balik pintu. Balik tempat enggak di sana.
0: Oke, silakan silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus.
1: Ini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, okay. Seperti move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya.
0: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru seru seru seru.
1: Jadi
0: seru.
1: Baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang, ya aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagunya. Itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih. Iya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Okay. Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang.
1: Waduh.
0: Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
1: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
1: Belum masuk ada. Nih. Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Atau mau nanya sama
2: Tengku Syafiq ke Bang Syafiq
0: ini. Ya. Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Enggak ding penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan nah yang itu.
1: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di betul. Antara dua lirik lagu di
1: dari lagu itu ya
2: yang
1: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
1: Iya. Alright Bang. Terima kasih.
0: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan.
1: Sehat-sehat selalu. Yo.
0: Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya. Dibawakan oleh
0: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: Bambi Nur.
0: Bambi Nur.
1: Tak ada jalannya itu lagu baru.

0: yang tahu. Itu Febrian.
1: Febrian, Cinta Diam-Diam. Oke.
0: Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya Salah Benar. Yang dia ciptanya Kita Bertiga, Temu Syafiq, Maru Kacang, Bimbi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu, kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan Cinta Diam-Diam, sedih,
1: iya,
0: apa dan di mana?
1: Sedih banget.
0: Jodoh Pasti Bertemu ada di situ gitu kan. Terima Kasih Cinta, Aku Diam Diam-Diam Su, Aku Diam-Diam Su, itu ada. Aha. Love Is You. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi hasilnya di
0: akhirnya jadilah
1: ya,
0: lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain izin apa penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Bukan begitu ya Bang begitu. Iwan. Oke, lanjut kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi. Oh, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang
2: 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Siap. Ada Tengku Syafiq juga ini
0: menemani.
1: Ya? Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
2: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Mali sehat? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Ya. Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena ini Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum Naf. Tahu nih ada kendala apakah gitu ya.
2: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap, siap Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh Pak, silakan.
2: Mali, silakan. Ya, untuk Bang Bonijo juga ya. Untuk Bu Farida juga, untuk siapa tu lagi, Ayu ya yang
1: di Ayu, oke,
2: oke itu Ayu
0: Maluku ya. Bukan
1: ya? Maluku ya. Tengah,
2: lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja
0: ya.
1: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
0: halo,
1: Faris.
0: Mas Faris, apa kabar?
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok, denger, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, jadi gimana
3: ini
1: dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay,
0: delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah An ya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah An ya.
3: Kirim salam aja nggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama Mas Yudi ya.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris. Terima kasih Mas
3: Faris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap ya. Kalau begitu. Nih
0: kita kemana lagi? Balik ke lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Syafiq yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Syafiq.
0: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu. Apa kabar Tengku Syafiq? Sehat?
0: Sehat, sehat ini, ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Syafiq sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
4: Ya ini saya bintang tamunya kan ini Tuku Sapi kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tuku Sapi itu atau ada yang lainnya?
1: Oke. Okay. Terus ada lagi?
4: Ya itu yang kan, karena saya suka itu yang dari Afgan Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
1: Wih, jangan-jangan Afgan ya.
0: Segalanya.
1: Terus ada lagi?
4: Lagi.
1: Oke. Okay. Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
0: Ya. Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tuku Sapi juga?
1: Iya, iya. Sadis. Okay.
4: Siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tuku Sapi. Salam pertama buat Tuku Sapi ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buannya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buannya warga suka itu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta, Mario Kacang ya.
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke.
0: Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini udah.
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Iya,
1: itu. Terus-terus
0: ya satu grup sama saya, tiga komposer. Ciptaannya Mario Kacang, Terima Kasih Cinta, ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke. Okay.
0: Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambi Nur.
1: Bambi Nur.
0: Bukan.
1: Bukan. Tapi Baby Romeo.
0: Bukan Bambi Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Iya,
0: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya.
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan.
0: Buat
1: ya.
0: Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh iya. Nah,
0: mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi enggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi emang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum enggak, belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Oke. Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasalah kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh, iya iya iya iya iya.
0: Dianya
1: udah. Terkadang Afgannya udah pengen, udah minta. Oh, iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya, lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya, karena mungkin Ihsan kayak enggak ada pilihan ya
1: waktu di label. Maksudnya enggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih Bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya
0: ya
1: iya.
0: Kan di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah Bertahan ini bukan?
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, Cobalah Bertahan.
1: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga ya, komposer
1: dari
0: ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. 26. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Terus
1: gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan, walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya. Gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario tuh udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Itu aneh sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: itu adalah omnya Mario. Oke.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan. Walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimention sama fans-fansnya Afgan gitu.
0: Almarhum gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian.
0: Gitu. Aha. Kita ke kenal. WhatsApp yang sudah masuk di 0811797727912. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mainang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu.
0: Okay.
1: Tapi aku rubah musiknya. Dari itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Iya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluar
0: ya,
1: tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Okay. Empat aja udah lupa lu dia lu.
1: Iya, kerjasama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, okay, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang Yu.
1: Ayu, ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan, Kak Ayu.
0: Maluku.
1: Nah,
2: Assalamualaikum, 100% Indonesia ekspresikan karyawan Indonesia. Mari kita bersama Bang Deng Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Safi, hari ini jadi bintang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Deng Safi, yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran
1: dalam,
0: maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan apa
0: cobalah bertahan
2: gitu, power suaranya Isan
1: Tarare. Eh, cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya cocok.
2: Kayak mana banget sih gitu, bisa sampai nyembeli Isan.
0: Kayak ya, mana ya
1: gitu, mana kan ya.
2: Iya kok sama, pas gitu kan.
1: Pas okay gitu ya. Alhamdulillah ya.
2: Ini Bang Yudi, selain Bang Isan siapa lagi di studio?
0: Bang ini Teguh Safiq.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Ya, tapi kalau Teguh Safiq aja, tapi nggak apa-apa sih, sukses kalau untuk
1: ya
0: siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Teguh Safiq sendiri, apa namanya, sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Salah memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safi ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya, itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Menijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih, dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
1: Ini cobalah bertahan, iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya, jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bertahan
0: gitu ya.
1: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: harus bertahan. Di karir harus bertahan, jangan mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius, lagu ini untuk itu ya?
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tabel. Iya. Gitu. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi bertahan gitu.
0: Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut, ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen dan ikut hadir absen aja. Ini, ya, salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus gak enak ntar dong. Itu ntar dipikir IGR banget sih gitu loh. Karena aku orangnya gak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.
0: Gitu. Kemute gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana. Sorong
0: enggak ya? Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu enggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata. Betul. Ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya? Mungkin enggak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
0: Perasaan
1: sih,
0: hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan enggak mungkin sakit terus kan?
0: Aha.
1: Disakiti mulu ataupun menyakiti. Ya jadi ngarang-ngarang lah.
0: Ngarang-ngarang lah. Biar
1: tapi tetap tahu karena ya. Udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik, ya jadi udah tahulah. Ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana gitu.
0: Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sas.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama enggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Tuh kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan
0: tadi. Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol sekarang.
0: Oke.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo? Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro 1.
0: Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menyimak dari awal gitu, jadi aku titip salam aja sama Ayu.
0: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Hilang.
0: Ayu hilang.
2: Bukan. Sama kasihnya hilang sama Ica gitu, jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama Ayu, iya, Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi aku juga hilang juga, jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Hilang kontak sama sekali.
0: Siap Ayu.
1: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda, di manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu enggak sih lagunya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu. Tak ada lagunya si Rama Aipama, cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau enggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok nggak ada suaranya ini,
1: atau dia tuh
0: apa,
1: dia pikir belum nyambung, belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk
0: kali ya.
1: Iya.
0: Kayak
1: iya.
0: Mana ini, kita tunggu 10 menit lagi ya Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Oke, okay, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Okay. Iya. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini.
0: Aha.
1: Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Afi Records.
0: YouTube-nya Afi Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Aha. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bimbi 3
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain 1 lagu bertiga cuman 1. Lah ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan. Nah, semua
1: jadi
0: ya.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri itu cuman satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya dong. Harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia.
1: Sekali.
0: Sampai bertemu kembali di
1: lain kesempatan
0: pekan depan.
1: Aha. Ya, semoga
0: Terima kasih siaran, banyak begitu ya.
1: Sampai juga bisa Isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta.
1: Iya, pendengar dimanapun saja Anda berada, saatnya kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia Rejo Epura. Setelah tadi kita telah ikuti bersama untuk siaran berjaringan 100% Indonesia bersama Adi X Nafiah, dan mungkin tidak asing tentunya bagi kita, bagi Anda ya, di tahun-tahun 2000-an untuk beberapa lagu-lagu Naf yang luar biasa. Dan kita telah dengarkan dan kita ikuti bersama perbincangannya, dan saatnya kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura.
2: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, berpengaruh. Selamat sore semuanya. Di mana suasana sore menjadi suasana yang cukup berarti tentunya untuk kita semuanya bersama teman-teman, sahabat-sahabat yang akan kembali pulang ke rumah menjumpai seluruh anggota keluarga. Semoga dengan kelelahan yang sudah Anda rasakan dapat terobati ketika kembali berkumpul dengan penuh sukacita, disambut oleh sanak keluarga semuanya, dan dalam keadaan sehat selalu dan penuh dengan sukacita. Selamat sore tentunya untuk semuanya yang tetap mengais rezeki di sore ini. Apa kabar? Semoga lancar-lancar untuk rezekinya hari ini yang berjualan, begitu pula juga untuk yang berolahraga. Salam sehat untuk Anda, dan tetap membugarkan diri ya, pastinya untuk kita semuanya selepas aktivitas yang cukup padat dari pagi, siang, sore. Kita semuanya beraktivitas di kantor masing-masing, baik di instansi pemerintah maupun juga swasta ya. Semoga semuanya pekerjaan yang kita kerjakan sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana yang perlu kita tuntaskan untuk hari ini. Kami pun ajak Anda untuk menikmati suasana sore dengan beberapa musisi-musisi tanah air yang menemani, dan beberapa pesan-pesan juga untuk Anda.

Pernahkah anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa tembang-tembang islami mengingat azan maghrib akan berkumandang di pukul 17.45. Ya, pada pukul 17.45 azan maghrib akan berkumandang untuk seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya yang saat ini kurang lebih 14 menit dengan waktu yang berjalan 10 menit lagi kurang lebih dengan waktu yang berjalan, di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 17.36 waktu Indonesia Timur ya. Dan baik pendengar, untuk beberapa saat ini kita dengarkan beberapa tembang-tembang islami mengingat azan maghrib akan berkumandang kurang lebih 9 menit dengan waktu yang berjalan saat ini. Tentu kaum muslimin dan muslimat pastikan dapat mempersiapkan diri dalam menjalankan sholat maghrib nanti, dan ini sebagai penanda waktu agar bisa menjalankan sholat maghrib nanti di mana azan maghrib berkumandang di pukul 17.45 waktu Indonesia Timur. Ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan tentunya untuk beberapa lembaga islami mengingat saat ini sudah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Untuk satu lagu terakhir bersama Bimbo, jangan ditunda-tunda. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Saya Agustiawan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi pada esok hari di Lintas Jayapura Pagi, dan saya pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI Radio.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
1: RRI Radio.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Ya baik pendengar, selamat malam, kembali menyapa Anda semua di malam hari ini pukul 19 waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu hiburan hadir tentunya menemani suasana malam Anda untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Ya, kita akan jelang bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekorwil Nusantara 1 Papua untuk malam hari ini, produksi dari RRI Nabire.

0: kas untuk perputaran kas dalam membiayai pembangunan maupun rutin-rutin perkantoran. Nah, hari ini kita menyiapkan pembayaran TPP untuk bulan Februari. Mungkin kalau di dalam bulan ini berjalan, kekurang salur kita dari pemerintah pusat sudah masuk, pasti akan dibayarkan menyesuaikan dengan 6 bulan yang sudah berjalan, tetapi belum kita proses 6 bulannya. Baru di 2 bulan sampai dengan bulan Juli, kan kita bayarnya ke belakang, berarti 6 bulan kan. Nah, tapi pemerintah daerah hari ini baru bisa menyelesaikan 2 bulan pertama, Januari dan Februari. Nanti di dalam proses perjalanan pengelolaan kas kita di pemerintah Papua, sudah tahapan penyaluran yang masuk lagi ke kita sudah mencukupi, maka itu akan dibayarkan.
1: Wagub Aryoko mengatakan salah satu penyebab perlambatan arus kas adalah penyesuaian saat pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 ASN. Ketika itu pemerintah daerah harus mengelola kas karena pembiayaan kedua komponen tersebut menggunakan dana yang dikelola daerah sesuai arahan pemerintah pusat. Ia menambahkan Gubernur Papua telah menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mempercepat penyelesaian pembayaran TPP Februari. Pemerintah Provinsi Papua juga terus berkoordinasi dengan kementerian untuk memperoleh dukungan pembiayaan, pembangunan, dan memperkuat kondisi fiskal daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmen mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan yang dipusatkan di Kabupaten Merauke. Dari Merauke, Dwi Juniarti menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh program pemerintah pusat, termasuk proyek strategis nasional di bidang ketahanan pangan yang dipusatkan di Kabupaten Merauke. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, dalam sambutannya pada kegiatan Gerakan Tanam Padi Bersama yang dihadiri Menteri Pertanian Republik Indonesia, Haji Andi Amran Sulaiman, di Kampung Wani Gapkai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian beserta jajaran Kementerian Pertanian atas perhatian besar yang diberikan kepada Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke melalui berbagai program pengembangan pertanian. Ia mengungkapkan berdasarkan paparan Kementerian Pertanian dari total 84

0: 4.000 hektar program cetak sawah di wilayah Papua, sebanyak 48.000 hektar atau lebih dari 50% berada di Kabupaten Merauke. Sementara itu, untuk program optimalisasi lahan atau OPLAH yang dilaksanakan sepanjang 2024 hingga 2026 di tanah Papua, sekitar 53.000 hektar atau hampir 99% berada di Kabupaten Merauke. Menurutnya, besarnya alokasi program tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pertanian di Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta menjadikan Merauke sebagai salah satu lumbung pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga mampu memasok beras ke wilayah lain di Papua, bahkan di Indonesia. Gubernur juga menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah terhadap seluruh program pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah Papua Selatan.
1: Ternyata dari 84.000 hektar cetak sawah yang sudah dilakukan di seluruh tanah Papua, itu ternyata 48.000 hektarnya ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Jadi lebih dari 50% cetak sawah yang dilakukan di seluruh tanah Papua itu ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Itu untuk cetak sawah, sedangkan untuk optimalisasi lahan atau OPLA yang dilakukan sejak tahun 2024, 2025 dan 2026 di seluruh tanah Papua itu jumlahnya 54.000 hektar. Dan ternyata dari 54.000 hektar tersebut, 53.000 hektarnya ada di Kabupaten Merauke, di Provinsi Papua Selatan. Jadi hampir 99% program optimalisasi lahan atau OPLA di tanah Papua itu berada di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Menteri yang telah memberikan perhatian yang besar kepada kami. Mudah-mudahan dengan perhatian pemerintah dan negara kepada Provinsi Papua Selatan secara khusus di Kabupaten Merauke akan memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, terutama bagi produksi pangan, baik untuk kebutuhan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, bahkan kita bisa menjadi pengekspor beras di wilayah Papua maupun di wilayah Indonesia di masa yang akan datang.
0: Kegiatan gerakan tanam padi bersama tersebut menjadi bagian dari percepatan pengembangan kawasan pangan nasional di Kabupaten Merauke yang diproyeksikan menjadi salah satu sentra produksi beras di Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Informasi berikutnya, pemirsa dan juga pendengar, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah menggelar bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota MRP sebagai persiapan pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Otonomi Khusus di 6 kabupaten. Dari Nabire, Arnold Saudilah melaporkan.
3: Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah menggelar bimbingan teknis sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua di Aula Hotel Karmel Kalibopo Nabire, Senin 6 Juli 2026. Kegiatan dibuka Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak didampingi staf ahli bidang pemerintahan Setda Papua Tengah UKAS yang mewakili Gubernur Papua Tengah. Dalam laporan Ketua Panitia Victor Mori menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai pembekalan bagi pimpinan dan anggota MRP sebelum melaksanakan sosialisasi otonomi khusus kepada masyarakat di 6 Kabupaten Provinsi Papua Tengah. Menurut Victor Mori, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh isi Undang-Undang Otonomi Khusus beserta aturan pelaksanaannya. Kondisi tersebut berdampak pada beragam persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sehingga diperlukan sosialisasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang baik. Bimbingan teknis ini berlangsung selama 2 hari dan diikuti 40 peserta yang terdiri dari pimpinan MRP serta 38 anggota MRP Papua Tengah. Selama kegiatan, peserta memperoleh 4 materi dari narasumber dari Universitas Cendrawasih dan Universitas Negeri Papua sebagai bekal sebelum turun ke masyarakat.
4: Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang otonomi khusus dan DPA Sekretariat MRP PPT tahun 2026. Tujuan kegiatan pembekalan. Kegiatan pembekalan ini bertujuan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengetahuan tentang undang-undang otonomi khusus dan peraturan pelaksanaannya. Dua, menyatukan persepsi untuk hal-hal yang akan disampaikan kepada masyarakat.
3: Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak mengatakan bimbingan teknis ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas anggota MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua. Ia berharap seluruh peserta dapat memahami substansi perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus secara komprehensif sehingga mampu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
5: Kami percaya bahwa otonomi khusus akan berhasil apabila masyarakat memahami hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi seperti ini sangat penting untuk membangun pemahaman yang benar mengenai substansi Undang-Undang Otonomi Khusus, sekaligus menghindari kesalahpahaman maupun informasi yang tidak tepat di tengah masyarakat. Hadirin yang saya hormati, saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai ruang belajar, berdiskusi, bertukar pengalaman, dan merumuskan langkah-langkah nyata yang dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing, terutama pada saat dilakukan sosialisasi Undang-Undang Otonomi Khusus pada 6 kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
3: Melalui bimbingan teknis tersebut, MRP Papua Tengah menargetkan seluruh anggota memiliki pemahaman yang seragam mengenai perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus beserta aturan pelaksanaannya. Bekal itu selanjutnya akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di 6 kabupaten di Provinsi Papua Tengah guna meningkatkan pemahaman publik sekaligus memperkuat implementasi kebijakan otonomi khusus di daerah. Arnold Saudila melaporkan.
2: Mengawali tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Merah menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Septianing Nurjanah dari Bovendigul menyampaikan laporannya.
6: Ratusan peserta didik baru SMP Negeri 1 Tanah Merah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai langkah awal memasuki tahun ajaran 2026-2027. Melalui kegiatan tersebut, siswa dibekali pemahaman mengenai lingkungan sekolah, karakter, serta nilai-nilai kedisiplinan. Ketua Panitia MPLS SMP Negeri 1 Tanah Merah, Liliana Margareta Amok Kambayong, mengatakan bahwa pelaksanaan MPLS merupakan program wajib dari Kementerian Pendidikan yang dilaksanakan di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Menurutnya, tujuan utama MPLS adalah memperkenalkan situasi dan lingkungan belajar yang akan dihadapi para siswa selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Selain saling mengenal sesama peserta didik, siswa juga diperkenalkan dengan guru, tenaga kependidikan, kondisi fisik sekolah, serta berbagai fasilitas yang tersedia.
7: Tujuan MPLS hari ini kita memulai. MPLS ini wajib dilakukan di semua sekolah, baik itu di jenjang TK, SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena merupakan program kementerian yang wajib dilakukan, di mana MPLS ini kita lakukan tujuannya untuk mengenalkan situasi lingkungan belajar yang mana anak-anak itu akan hadapi atau masuk pada lingkungan belajar. Di sini selain mereka saling mengenal satu sama lain, mereka wajib mengetahui lingkungan di mana mereka akan belajar. Apa, lingkungan sekolah sendiri, bangunan fisiknya, bapak ibu guru, dan juga teman sebaya yang akan mereka hadapi kemudian. Itu tujuan utama dari MPLS.
6: Ia juga mengungkapkan selain mengenalkan lingkungan fisik sekolah, siswa juga diberikan materi mengenai visi dan misi sekolah, tujuan pendidikan, tata tertib, jumlah rombongan belajar, serta berbagai fasilitas yang tersedia seperti lapangan olahraga, perpustakaan, laboratorium IPA, hingga laboratorium komputer. Liliana menjelaskan, sebelum memasuki tahapan MPLS, sekolah telah melalui serangkaian proses penerimaan peserta didik baru, mulai dari pengambilan formulir, pendaftaran, hingga seleksi. Berdasarkan kuota yang ditetapkan Dinas Pendidikan, SMP Negeri 1 Tanah Merah tahun ini mendapat alokasi sebanyak 320 siswa yang terbagi dalam 10 rombongan belajar. Namun setelah proses seleksi selesai, sekolah menetapkan sebanyak 300 siswa peserta didik baru dinyatakan lulus dan mengikuti MPLS tahun ajaran 2026-2027.
7: Ya, hari ini kita sudah mulai dengan MPLS, itu masa pengenalan lingkungan sekolah bagi calon murid baru, yang mana beberapa tahapan telah kita lalui, mulai dari pendaftaran, pengambilan formulir, pendaftaran, seleksi, sampai pada hari ini. Ya, anak-anak yang sudah kita terima dinyatakan lulus kurang lebih sesuai kuota yang disarankan dari Dinas Pendidikan, bahwa SMP 1 kuota di tahun ini berjumlah 320 siswa dengan 10 rombongan belajar. Dan melalui seleksi, anak-anak kami yang siswa baru dinyatakan lulus sebanyak 300 siswa. Ya, kurang lebih seperti itu.
6: Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru mampu mengenal lingkungan sekolah dengan baik, memahami aturan yang berlaku, serta siap mengikuti proses pembelajaran serta disiplin dan bertanggung jawab selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penggerak PKK Kabupaten Biak Numfor melaksanakan pelantikan ketua TP-PKK serta pengukuhan Bunda PAUD tingkat distrik sekabupaten Biak Numfor periode 2025 hingga 2030. Ririn Arini dari RRI Biak melaporkan.
8: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Biak Numfor menggelar pelantikan Ketua TPPKK serta pengukuhan Bunda PAUD tingkat distrik se-Kabupaten Biak Numfor periode 2025-2030 berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Senin 6 Juli 2026. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra dalam sambutannya memaparkan empat arahan utama bagi pengurus TPPKK dan Bunda PAUD, yaitu segera lakukan konsolidasi dengan pengurus PKK tingkat kampung dan kepala distrik. Anggaran untuk PKK wajib dialokasikan oleh setiap kampung dan akan diawasi secara ketat. Gali potensi lokal seperti kerajinan dan ketahanan pangan untuk membangun ikon khas setiap kampung seperti Kampung Amroben yang identik dengan ikan julung serta mendorong ekonomi keluarga. Fokus pada penanganan stunting dan gizi buruk melalui pelayanan posyandu yang optimal, serta wajibkan setiap kampung memiliki layanan PAUD dan dorong partisipasi anak untuk mengenyam pendidikan usia dini sebagai fondasi masa depan.
9: Kita ada setiap pendidikan dan juga dunia pendidikan anak usia dini di wilayah masing-masing. Ibu-ibu yang baru saja dilantik tentunya akan menyumbang dua amanah besar yang sangat strategis. Pertama, sebagai ketua tim penggerak PKK di tingkat distrik, peran ibu-ibu sangat vital dalam memberdayakan keluarga melalui 10 program pokok PKK. PKK harus menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah mengatasi berbagai isu prioritas daerah seperti penyelesaian kemiskinan, ketahanan ekonomi keluarga, dan yang paling utama saat ini adalah penurunan angka stunting di setiap kampung dan distrik. Nah, khusus untuk bagian ini atau terutama tentang stunting, Ini merupakan program nasional yang wajib untuk kita laksanakan secara bersama-sama.
8: Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Biak Numfor, Imelda Waspakrik Mansnembra, berharap pelantikan ini bukan sekedar seremonial, melainkan awal pelaksanaan amanah dengan tulus. Ia berpesan kepada pengurus baru, jadilah teladan, fokuskan upaya pada 10 program PKK, terutama gizi, ekonomi keluarga, dan lingkungan, serta selalu bersinergi dengan pemerintah distrik, kampung, dan tokoh masyarakat. Khusus untuk Benda PAUD, ia mengingatkan agar memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas, serta mengajak orang tua berperan aktif mendampingi anak di rumah.
10: Saya harap bukan sekedar seremonial saja, tetapi bagaimana kita menjalankan amanah yang sangat mulia kepada ibu-ibu yang baru saja dilantik. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih ibu-ibu telah bersedia mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk melayani masyarakat di tingkat distrik.
8: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berharap dengan kekompakan dan kerjasama seluruh elemen, mulai dari kabupaten, distrik, kampung hingga kader di lapangan, amanah yang diemban dapat membawa perubahan nyata yang lebih baik. Ririn Arini melaporkan.
2: Informasi lainnya, pemirsa, suasana hikmat mewarnai peringatan 102 tahun pekabaran Injil di Tanah Kurain melalui kegiatan Jalan Obor Yeziel menuju Yerusalem. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
6: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-102 pekabaran Injil di Tanah Kurain, Jemaat GKI Yesel Anotrei bersama Jemaat GKI Yerusalem Waina Kawini menggelar prosesi jalan obor dari Gedung Gereja Yesel Anotrei menuju Gedung Gereja Yerusalem Waina Kawini. Prosesi jalan obor menjadi simbol estafet, semangat pekabaran Injil yang terus diwariskan dari satu jemaat ke jemaat lainnya. Kegiatan terus merupakan bagian dari rangkaian peringatan masuknya Injil di Tanah Kurain yang telah berlangsung selama 102 tahun. Pendeta Jemaat GKI Yesel Anotrei, Otto Piet Aibekok, menyampaikan apresiasi kepada Jemaat GKI Yesel Anotrei yang telah mengantarkan obor sebagai simbol kelanjutan sejarah pekabaran Injil di wilayah Kurain.
11: Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat Yesel Anotrei yang boleh hari ini bersama kita mengantar obor pekabaran Injil 100 tahun di Tanah Kurain. Dan hari ini tanggal 6 Juli tahun 2026 adalah perayaan 102 tahun, sehingga obor pekabaran Injil ini kami secara bergiliran dari tahun 101 tahun diantar dari jemaat Betania Maria Dei kepada kami di jemaat Yesel Anotrei, dan hari ini 102 tahun kami antar dari jemaat Yesel Anotrei ke jemaat Yerusalem.
6: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Ketua Keret Marga YF Wayangkau mengatakan, tradisi perpindahan api obor telah menjadi bagian dari peringatan tahunan pekabaran Injil di Tanah Kurain.
12: Jadi Kurain dalam kaitan sejarah pekabaran Injil ini tidak mengambang. Kita tahu persis jalan dan di ujung jalan mana kita akan berhenti, dari mana kita mulai, hari ini kita bagaimana, dan setelah 100 tahun 25 tahun ke depan di 2049 itu dari tugas gereja kita akan bagaimana, itu yang tadi kita dengarkan.
6: Melalui prosesi jalan obor Yesel menuju Yerusalem, masyarakat diharapkan terus menjaga nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat pelayanan sebagai warisan sejarah masuknya Injil di Tanah Kurain. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pemirsa dan pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Agama Papua Sekorwil 1 Papua, Selasa 7 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam kembali diucapkan tentunya untuk Anda semua, seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kalau tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita gempa Papua, dan untuk edisi malam hari ini kita ikuti dari RRI Nabire ya. Oke, dan tentunya jangan lewatkan warta berita gempa Papua, hadir setiap pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan Anda bisa mendengarkan lewat radio Anda masing-masing di rumah Anda, di mobil Anda, atau sambil berkendara di jalan dengan menggunakan sepeda motor. Tetapi juga Anda bisa menyaksikan juga secara langsung live streamingnya, kami hadirkan untuk Anda warta berita Gema Papua, Korwil 1 Papua. Oke, pendengar, dan selanjutnya satu tembang dari miliknya Belajar Agama Hindu, Om Swastiastu, sudah dihadirkan satu tembang untuk Anda dan terkhusus untuk umat Hindu dimanapun Anda berada ya. Kita akan ikuti bersama mimbar agama Hindu menjinakkan gejolak diri, yang akan disampaikan oleh Iwayan Wira Adiana. Ya, dan selamat malam kembali untuk umat Hindu dimanapun Anda berada. Kita ikuti bersama mimbar agama Hindu berikut ini.

0: Om Swastiastu. Om Ayugudamastu Nama Sidam. Om Sidirastu Tatastu Astu Nama Swaha. Om Manubadra Kertawiyantu Swata. Salam sejahtera dan selamat malam. Salam harmoni untuk umat sedharma serta pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada saat ini. Kembali bersama saya melalui mimbar agama Hindu. Saat ini saya Iwayan Wiradnyana selaku pembimbing masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menyapa Bapak Ibu Saudara pendengar lewat rendungan mimbar agama Hindu. Tema yang saya angkat di malam hari ini adalah pikiran dan indera itu sangatlah bebas. Maka bagaimana kita cara menjinakkannya di dalam gejolak diri menurut sebuah teks lontar yang sudah tidak asing lagi, yaitu Waraspati Tatua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur yang mendalam kita haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwase, Sang Hyang Pramekawi, karena atas pancaran kesuciannya kita kembali dipertemukan dalam sebuah renungan agama Hindu. Hari ini begitu banyak riuh rendahnya kehidupan modern yang bergerak begitu cepat, mari kita mengambil jeda sejenak. Kita akan membawa pikiran kita masuk ke dalam ruang sunyi batin untuk sebuah renungan atau tuntunan agung di salah satu teks Siwaistik yang mendalam dalam sesasra Hindu, yaitu Waraspati Tatua. Di sini saya sangat menarik sekali karena di setiap kita bertarung dengan keinginan kita sendiri, kita seringkali merasa lelah, bukan karena aktivitas fisik yang padat, melainkan karena pikiran kita yang tidak pernah berhenti berlari. Kita ingin banyak hal, kita mencemaskan banyak hal, dan kita seringkali terikat pada apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Disinilah teks kuno kita, Waraspati Tatua, kita hadirkan sebagai case di tengah gurun yang memberikan peta jalan yang sangat logis dan spiritual tentang bagaimana kita seharusnya menguasai diri, bukan dikuasai oleh diri. Jadi, umat sedharma yang dikasihi Tuhan, teks Waraspati Tatua adalah sebuah dialog suci antara seorang begawan yang bernama Begawan Waraspati dengan Tuhan kita yang disebut dengan Batara Siwa. Dalam teks ini diajarkan secara gamblang bahwa tujuan tertinggi hidup manusia adalah mencapai kebebasan dari penderitaan moksa. Namun, kebebasan itu mustahil diraih jika jiwa kita masih dibelenggu oleh keliaran panca indera kita sendiri. Nah, dalam Waraspati Tatua ini terdapat konsep penting yang disebut dengan Indraya Yoga atau pengendalian indera. Dan bagian-bagian dari disiplin catur paramita serta sadhana spiritual. Inilah salah satu sloka penting yang menguraikan esensi pengendalian diri yang dinyatakan di dalam teks seperti ini. Saya akan bacakan teksnya dengan bahasa Jawa kuno. Ikong indriye ngarani kadi gajah mata puprakase yeke mapan krode humantuk ye matangian hayu binalaksaken soang soadu siretas mangkan dante kumerat ikang indri. Disitulah teks ini mengandung arti yang disebut indria, ibarat sebuah apa hewan gajah yang sedang mengamuk atau sedang mabuk, karena ia bergerak menuruti kemarahan dan nafsu. Oleh karena itu, janganlah ia dimanjakan atau dibiarkan lepas. Orang bijaksana atau orang sadu akan bertindak demikian, selalu mengekang dan mengendalikan indria-indrianya. Ini terjemahannya seperti itu. Mari kita renungkan sekarang. Gajah yang sedang mabuk atau mengamuk. Bayangkan, seekor gajah bertubuh raksasa, bertubuh besar, kehilangan kesadaran. Apa yang akan terjadi? Dan berlari menerjang apa yang ada di depannya. Gajah itu akan menghancurkan rumah, merusak ladang, bahkan mencelakai dirinya sendiri. Seperti itulah gambaran diri kita ketika indera kita, mata kita, telinga kita, lidah, kulit dan hidung tidak dikendalikan. Ketika mata kita melihat suatu yang memicu amarah atau keirian, sedang kita langsung meledak, dan saat itulah gajah mabuk dalam diri kita sedang menghancurkan kedamaian hidup kita sendiri. Saudara pendengar RI yang berbahagia, teks Waraspati Tatwa juga menjelaskan secara mendalam tentang struktur kesadaran manusia. Di atas indria ada yang disebut dengan manah atau pikiran. Pikiran adalah kusir dari kereta tubuh kita. Indria adalah kudanya. Jika kusirnya mengantuk atau jika kusirnya lemah, maka kuda-kuda itu akan menarik kereta kita masuk ke dalam jurang kehancuran. Mengapa kita harus mengendalikan pikiran terlebih dahulu? Ini yang menjadi pertanyaan yang sangat dalam yang perlu kita renungkan bersama. Karena segala ucapan dan tindakan kita bersumber dari sana. Dalam bagian lain teks Waraspati Tatwa ditekankan bahwa untuk menjinakkan gajah yang mabuk atau di indria kita tersebut, kita memerlukan sebatang pengait besi yang tajam yang dipegang oleh seorang pawang yang ahli. Jadi pengait besi itu adalah jenana pengetahuan suci, dan pawangnya adalah cita atau kesadaran murni kita yang jernih. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran, maka ketenangan batin yang disebut dengan prasada akan muncul. Begitu juga dengan sebaliknya, jika kita membiarkan pikiran kita liar, mengingatkan kita bahwa kita akan terus terikat pada roda samsara atau kesengsaraan, yaitu kelahiran dan kesengsaraan yang berulang-ulang akibat ikatan keduniawian atau wisaya cita kita. Bapak Ibu, marilah kita renungkan. Berapa banyak dari kita yang hari ini merasa tidak bahagia? Bukan kita kurang materi, tetapi karena pikiran kita selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Betapa banyak konflik keluarga ataupun sosial yang terjadi hanya kita gagal menahan diri selama 5 detik saja. Saat emosi kita tersulut, maka teks ini, Waraspati Tatwa inilah mengajak kita untuk menyadari bahwa musuh terbesar kita bukanlah orang lain, melainkan ketidakmampuan kita untuk diam dan menguasai gejolak di dalam dada kita sendiri. Mas Dharma yang saya hormati, ajaran Waraspati patita tua ini bukanlah sekedar filsafat di atas kertas yang muluk-muluk. Jadi teks ini memberikan jalan praktis berupa latihan spiritual sadhana untuk memurnikan diri kita sehari-hari. Bagaimana kita mengaplikasikan ajaran ini dalam mengendalikan indria bagi menjinakkan gajah yang mabuk atau gajah yang sedang marah dalam kehidupan saat ini. Jadi melatih kesadaran atau saksi bahwa ketika emosi, keinginan yang berlebihan atau rasa marah muncul di dalam hati, jangan langsung bertindak. Ambillah napas dalam-dalam. Amatilah amarah itu seolah-olah ia adalah objek di luar dari kita. Katakan pada diri kita sendiri, saya adalah jiwa yang damai. Amarah ini hanyalah emosi sesaat yang menumpang lewat. Ini adalah cara memisahkan diri kita dari keliaran indria kita. Kemudian bagaimana kita membatasi konsumsi mental kita? Pengendalian indria berarti menyaring apa yang masuk ke dalam diri kita. Jaga mata kita dari tontonan yang memicu kebencian. Jaga telinga kita dari gosip atau perkataan yang memecah belah. Mengonsumsi hal-hal negatif sama saja dengan memberi makan gajah mabuk dalam diri kita agar tubuh semakin kuat. Kemudian kita melakukan dhyana, meditasi atau renungan-renungan singkat. Bapak Ibu Mas Dharma, pada saat ini dengan dunia yang begitu panas, sempatkanlah waktu setiap pagi maupun setiap sore sebelum beraktivitas ataupun sebelum tidur untuk duduk hening selama 10 hingga 15 menit. Pusatkanlah pikiran pada lingkaran cahaya suci di dalam batin, atau ucapkan kata Om dengan penuh penghayatan. Latihan keheningan ini adalah proses menajamkan pengait besi untuk menjinakkan pikiran kita yang gelisah. Umat Sedharma yang saya hormati, di dalam teks Waraspati Tautua disebutkan di dalam sloka 60 memberikan kita 5 buah komitmen moral atau aturan berperilaku yang sangat konkret untuk menjinakkan gajah mabuk di dalam diri kita. Adapun 5 hal panca yang disebut dengan panca siksa, mari kita lihat dan bedah satu persatu bagaimana 5 tuntunan ini menjadi jangkar pengendali diri kita di era modern saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu Mas Dharma, marilah kita tidak dikuasai oleh kemarahan. Dalam ajaran Hindu disebut dengan kroda. Yang kedua, yang disebut dengan hormat dan setia kepada guru, atau disebut dengan guru susrusa. Kemudian yang ketiga, mengatur pola dan makan kita, yang disebut dengan lagawa. Kemudian tidak lengah dan selalu waspada, yang disebut dengan apramada. Kemudian yang kelima, memiliki keyakinan yang kuat dan teguh, yang disebut dengan saking srada. Inilah 5 hal di dalam panca siksa di dalam sloka 60 disebutkan. Bagaimana kita mengendalikan marah, bagaimana kita selalu waspada dan tidak lengah. Maka kita akan mampu menaklukkan indria atau gajah di dalam diri kita. Bapak Ibu pendengar RI yang beriman, sebagai penutup renungan atau mimbar hari ini, marilah kita bawa pulang satu kesadaran dari kearifan teks Waraspati Tatwa. Kemenangan sejati dalam hidup ini bukanlah saat kita berhasil menaklukkan dunia, bukan saat kita berhasil mengumpulkan harta materi yang melimpah atau menenangkan perdebatan dengan sesama. Kemenangan tertinggi dan sejati menurut Waraspati Tatwa
1: adalah ketika kita berhasil menaklukkan diri kita sendiri, ketika kita gajah mabuk berupa nafsu dan amarah di dalam diri telah berubah menjadi gajah yang jinak, menjadi gajah yang tenang dan setia menuntun perjalanan spiritual kita menuju kebahagiaan batin yang abadi. Mari kita pertahankan perlahan-lahan dengan cara melatih diri, mendidik pikiran kita dengan kebijaksanaan, dan menata indera kita dengan penuh cinta kasih. Semoga privasi, kesucian, ketenangan selalu memenuhi hati kita, keluarga kita, dan lingkungan dimanapun kita berada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana tutur kata yang kurang berkenan pada saat ini. Marilah kita mengaturkan kedamaian di hati, kedamaian di dunia, kedamaian selalu atas karunia-Nya. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI.

cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, baik pendengar, pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur ya, dan sudah kita ikuti bersama Mimbar Agama Buddha yang sudah dihadirkan tentunya untuk menemani suasana malam Anda edisi hari Selasa ya, 7 Juli 2026. Iya, dan sekiranya lewat Mimbar Agama Buddha, khususnya untuk umat Buddha dimanapun Anda berada ya, Anda bisa mendapatkan pencerahan tentunya untuk malam hari ini, dan terhibur juga dengan lagu-lagu rohani Buddha yang juga sudah kami hadirkan untuk Anda. Satu tembang Indonesia juga sudah hadir ya, beberapa pesan layanan masyarakat juga terus hadir untuk Anda. Kali ini ada Gajah di Balik Batu miliknya Wally Ben, spesial menemani suasana malam Anda. Selamat malam kembali untuk Anda semua yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada tentunya yang mendengarkan siaran RRI Jayapura. Selamat malam untuk Anda, dan tentunya terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap eh? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai, atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Oke, pendengar, lagu-lagu hiburan mewarnai suasana malam Anda ya, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Pro 1 Warta Berita.
2: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap

0: Nasi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
2: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
3: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
4: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
2: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
6: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
7: Indonesia
8: atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara. Warisan bersama kita.

0: serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
1: Dalam kesempatan yang sama, Ketua RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
2: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
1: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
1: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
4: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
5: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,83% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
1: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
3: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
8: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
7: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pujian Motoring akan melakukan pengawasan.
8: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
9: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
8: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
10: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
11: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
10: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
11: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
12: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk aja gawean kada jalan.
13: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
12: ya. Kada datang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
13: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan.
12: Iya, mantar tapi ditinggal. Jadi via chat WA
13: dikabarilah.
11: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
14: Iya, soalnya biasanya kan kami soalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi ano, jadi agak ano. Jadi misalnya orang ambil pada hiya belum tuntung kacan, biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
13: Berapa kali ya mati lampu sini teman?
14: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
11: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
15: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
16: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
15: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
17: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
18: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
17: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan cyber dan menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
18: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPPR RI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers, dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers, dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
19: Itu telah disusun oleh RRI. Semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
18: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPPR RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
20: What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their eye!

0: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale von einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así.
2: Tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
0: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, pendengar, Anda bersama program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 21 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam, kembali saya ucapkan untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Selamat menikmati saja suasana malam hari ini. Anda yang lagi menikmatinya di rumah ataukah Anda yang sedang menikmati pekerjaan Anda di hari ini, yang lagi piket malam ya, lagi shift malam, lagi dinas malam, selamat malam saja untuk Anda semua. Tentunya sukses untuk segala kerja karya Anda di hari ini. Ya, tetapi juga saya mau menyapa buat Anda yang sementara lagi OTW, lagi berkendara di jalan ya, hati-hati sampai di tempat tujuan dengan baik ya. Apakah Anda yang mungkin baru saja keluar dari rumah, ada hal yang mesti Anda lakukan di luar rumah seperti itu, hati-hati ya ketika berkendara di jalan. Kemudian buat Anda yang baru mau pulang, baru mau sampai di rumah gitu ya, juga tetap berhati-hati fokus berkendara, dan tentunya berharap Anda sampai di rumah dengan keadaan dan kondisi yang baik. Dalam ruang anniversary lagu dan ucapan di malam hari ini, adakah yang berulang tahun di 7 Juli 2026? Iya, mewakili yang bertugas, saya Sofi bersama rekan Bansa ya, mengucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia. Tentunya buat Anda yang berbahagia di hari ini, semua yang terbaik disediakan Tuhan untuk setiap Anda. Apakah bertambah usia pernikahan atau ada momen penting, tanggalnya cantik juga, tanggal 7 bulan 7 2026. Oke, selamat berbahagia saja untuk Anda. Atau ada momen-momen yang membuat Anda teringat kembali di tanggal 7 Juli seperti itu, salam penuh makna saja untuk Anda ya. Dan di hari ini mewakili juga pastinya yang berbahagia, hari ini adalah hari ulang tahun gereja kami ya. Waduh, hari ulang tahun jemaat gereja Maranatha Ardipura 13, 69 tahun. Waduh, luar biasa ya, 69 tahun gereja GKI Maranatha Ardipura 13, 7 Juli 2026 ya, lewat sidang jemaat. Kemudian awalnya kami di beberapa tahun awal gitu ya, sampai dengan 2 tahun lalu ya kalau tidak salah, kami baru merayakannya di tanggal 7 Juli setelah ada buku catatan sejarah yang dikeluarkan. Ada kala itu masih berjumpa dengan almarhum Bapak Guru Jemaat Wandusa, kemudian juga Bapak Misa Koibur, Bapak Pendeta Misa Koibur yang sampai dengan saat ini masih ada seperti itu ya. Kemudian bersama sejarawan-sejarawan gereja berdirinya Jemaat Maranatha Ardipura 13 seperti itu, dan akhirnya terbentuklah, dan lewat sejarah tanggal 7 Juli ditetapkan lewat sidang jemaat, jemaat Maranatha Ardipura 13 ya, merayakan ulang tahunnya. Dan untuk tahun ini usianya yang ke-69 tahun. Wow, luar biasa ya. Oke, semakin banyak jiwa yang diselamatkan, semakin banyak jiwa yang datang untuk pergi ke gereja. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi lihatlah orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja bukan hanya untuk orang-orang yang, oh iya, bersih jiwa dan raga seperti itu ya, tetapi gereja, saya mengutip kalimat dari hamba Tuhan Pak Pendeta, salah satu pendeta seperti itu ya, mengatakan bahwa gereja itu adalah bengkel di mana semua orang yang membutuhkan perbaikan untuk onderdilnya seperti itu datang ke gereja untuk diperbaiki, diperbaharui, untuk menjadi keluar dari gereja menjadi sesuatu yang wow, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bermakna. Karena hidup kita harus bermakna, hidup kita harus berdampak, hidup kita harus menjadi berkat karena kita sudah diberkati seperti itu ya. Oke, dan selamat ulang tahun untuk seluruh warga jemaat GKI Maranatha Ardipura 13 ya. Kemudian juga bersamaan di tanggal 7 Juli juga adalah hari ulang tahun ketua jemaat kami gitu ya. Ada Ibu Pendeta Miti Tablaserai yang berulang tahun pada hari ini,
7 Juli 2026 ya. Oke, selamat ulang tahun buat Mama Pendeta. Tuhan berkati umur panjang ya. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam keseharian aktivitas diberkati Tuhan. Usia 60 tahun ya. 60 tahun untuk Ibu Pendeta Meti saya Tablasrai ya, Tuhan berkati. Oke, dan mewakili pastinya buat Anda yang berbahagia juga di 7 Juli 2026. Salam bahagia saja untuk Anda semua, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang pasti masih dipercayakan satu tahun saja tuh sudah sesuatu yang luar biasa begitu ya. Dan apa yang harus kita balas untuk kebaikan Tuhan, ungkapan syukur kita tentunya lewat doa-doa kita, lewat ungkapan syukur, dan mau bilang banyak terima kasih untuk Tuhan seperti itu ya, karena terlalu baik atas kehidupan kita. Dan kita masih diberikan kembali, khususnya buat Anda yang berulang tahun di hari ini, masih diberikan kepercayaan kembali untuk menikmati satu tahun yang kembali dipercayakan. Oke, mewakili semua yang berulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan berkati. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun bertambahnya usia Anda, atau ada momen-momen bahagia atau momen-momen sedih yang Anda kenang biasanya di tanggal 7 Juli. Saya akan menghibur Anda kurang lebih 23 menit ke depan jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur ya. Sebelum nanti kita ikuti bersama Sandiwara Radio untuk malam hari ini, lagu-lagu hiburan terbaik pendengar hadir untuk menemani suasana malam Anda. Selamat malam saja untuk Anda semua, selamat menikmati malam hari ini, dan berbahagia selalu tentunya untuk Anda ya. Oke, satu tembang yang dipopulerkan oleh Jamrud, selamat ulang tahun, spesial hadir untuk Anda. Selamat menikmati lagu-lagu hiburan berikut ini ya, sebelum nanti kita jelang bersama tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur dalam Sandiwara Radio untuk edisi 7 Juli 2026.

0: Oke, pendengar, My Martens ya, lagu yang di cover dipopulerkan oleh Panji Pondak ya, di saat kau harus memilih, sudah dihadirkan untuk Anda. Kemudian juga ada beberapa tembang-tembang pop mancanegara Indonesia juga dihadirkan untuk menemani suasana malam Anda. Yang pasti salam bahagia untuk Anda semua yang berbahagia di hari ini, 7 Juli 2026. Ya, dan saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama Sandiwara Radio untuk malam hari ini, produksi dari RRI Tual. Judulnya adalah Malah Tumbang. Seperti apakah jalan ceritanya? Yuk kita ikuti bersama siaran mini drama produksi dari RRI Tual, Malah Tumbang. Kita ikuti.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
2: Saya mau kamu mampus.
3: Jerry! Tidak! Jerry, anakku sayang, bangun, nah bangun, Jerry, bangun, nah!
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja. Ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih, bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu nggak usah main ancam-ancam segala, bro. Jadi pinjamin aku nggak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you, bro.
2: Gimana, bro? Menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu? Menang gak?
2: Sama. Aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu ya. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang, Bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan, nak, kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro, udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro, ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro, kita bicarakan baik-baik dulu bro, santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry, aku sayang, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

0: Oke, pendengar Titik Noda The Lloyd, sebelumnya juga ada beberapa tembang sudah hadir untuk Anda selepas sandiwara radio ya, mini drama untuk RRI malam hari ini. Mini drama RRI untuk seluruh pendengar ya. Aduh. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Saat ini pukul 22.26 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita mainkan ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Anda yang mau bergabung silakan 0967536386. Anda yang punya cerita boleh bergabung, Anda yang mau request lagu boleh juga bergabung ya. Oke. Iya, soalnya beberapa kali dinas ini yang mau cerita entah kenapa malu-malu puska, malu-malu kucing kah atau seperti apa, seperti itu ya. Oke, Anda boleh bergabung, boleh merequest lagu malam hari ini. Yang mau cerita yuk silahkan, seperti itu. Yang masih malu-malu pus juga enggak apa-apalah ya. Oke, silahkan bergabung. Kemudian Anda boleh merequest lagu dan saya hadirkan lagu yang Anda request, seperti itu. Tapi aturan mainnya adalah lagu yang belum pernah di request ya, berharap demikian. Lagu yang belum pernah Anda request, kemudian lagu Indonesia maupun mancanegara. Dan untuk malam hari ini lagunya lagu Indonesia ataupun mancanegara boleh ya, seperti itu. Kemudian lagu yang belum pernah di request, nama penyanyi dan juga judul lagunya. Jadi kalau misalkan saya bilang cari lagu yang lain, langsung saja begitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 lagu menjadi referensi Anda. 536386 sudah adakah? Oke, halo, selamat malam
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Sopi.
0: Iya, malam juga.
1: Iya.
0: Bang Ivan ya.
1: Saya tidak malu-malu pus, jadi saya mau bercerita.
0: Iya, boleh dong. Lagunya apa dan ceritanya tuh seperti apa? Lanjut, guys.
1: Lagunya Westlife, if I let you go.
0: Apa?
1: Westlife.
0: Oh, Westlife, oke, okay. Judulnya
1: If I Let You Go.
0: Oh, If I, oke, okay. Seperti apa tuh?
1: Iya, ceritanya ceritanya ini kan lagu ini kan pertama kali keluar kan waktu saya masih apa ya? Waktu masih sebelum ke Manado ini, SMP. Baru SMP kan, ya sekitar apa, 97-98 kan.
0: Oke.
1: Lagu ini kan ya hit stop pada zamannya. Terus lagu ini sering diputar sama kakakku. Di situ kan zamannya apa, VCD kan? Video CD ya. VCD ini sering VCD. Apa? Sering diputar baru. Kakakku sering apa, duduk di depan TV sambil nyanyi-nyanyi, tahu kan perempuan, kakakku kan perempuan, mereka kan nyanyi lagu ini mungkin karena ada rasa suka sama apa atau bagaimana. Terngiang-ngiang di telinga saya waktu itu lagunya, jadi saya paham, jadi bukan paham artinya. Tapi jadi hafal liriknya.
0: Oh iya, sama dengan saya juga nih hafal.
1: Iya, jadi dengan pengetahuan yang bodoh-bodoh masih buta huruf.
0: Kan masih belajar waktu itu.
1: Iya. Tapi dengan sering dengar lagu ini jadi bisa tahu lagu inilah, bisa menyanyikan lagu ini walaupun ada lirik-lirik yang error
0: sedikit. Coba dulu nyanyi sedikit dulu, ref kah? Wah, yang bait pertama kah?
1: Kan intinya itu yang apa, yang but if I let you go I will never know what my love would be holding you close to me, will I ever see if smiling. Smiling back at me. Oh yeah, how will I know if I let you go? Pokoknya luar sampai biasa. Sekarang sama siapa? Makanya itu lagu itu jadi ternyanyi di intro. Jadi kalau macam kalau karaoke baru ada lagu-lagu bahasa Inggris gitu ya, mungkin lagu ini jadi lagu pilihan lah.
0: Oh begitu. Yes.
1: Iya.
0: Siap.
1: Makanya sampai pokoknya dimanapun kalau ini dengan lagu ini nyanyi sendiri mulut komat kami sendiri.
0: Oh begitu, sama-sama dengan berarti N2M gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi pas ini kan pada saat itu kan memang boyband lagi rajanya
0: lagi,
1: kan
0: iya,
1: ada Backstreet, ada Boyzone, Westlife. Tapi ya pas lagu ini baru video klipnya kan waktu itu mereka di pantai kak, bagaimana kak, di tebing kak, di pantai, makanya
0: yes,
1: saya ingat sekali
0: pantai-pantai
1: itu. Iya.
0: Oh, oke, okay. Sip.
1: Makanya pas malam ini saatnya dia saya naikkan lagunya.
0: Betul, mulutmu kumat kamit lagi di situ kan ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Oke, ditunggu.
1: Ceritanya itu. Oh, yo.
0: Apa tuh?
1: Mas Op, saya tanya sedikit. Itu kalau yang
0: apa
1: itu sandiwara radio? Heeh. Uh-uh. Jayapura juga ini.
0: Ada. Buat, buat semua, seluruh Indonesia.
1: Tapi nggak disiarkan di sini kok,
0: di luar. Disiarkan di sini juga ada, jadi ada jadwalnya kayak gitu ya. Jadi dari apa namanya Jambi, Palu, tapi RRI Jayapura juga ada.
1: Saya
0: pernah dengar yang RRI Jayapura?
1: Enggak, saya entah saya miss kah atau tapi setiap saya dengar Ruang Rindu Malam, saya cuma lihat dari luar saja produksinya, nggak dari RRI Jayapura sendiri punya produksi diputar di RRI.
0: Oh, berarti yang beberapa kali RRI Jayapura apa namanya ya, mungkin lagi tidak konsen
1: iya,
0: gitu
1: lagi
0: ya.
1: Iya, lagi tidak monit.
0: Iya, soalnya ada 99 stasiun loh ya. Jadi mungkin ada yang tentang apa namanya hantu, ada juga tentang yang kerinduan apa namanya kuliah, tahu-taunya pulang papa sudah meninggal kayak gitu. Ada banyak.
1: Jadi diputar di ini sendiri.
0: Diputar ya, juga ada, iya.
1: Oke.
0: Jadi seluruh Indonesia diputar, jadi Sandiwara Radio itu hadir masing-masing satker ya, RRI Jayapura dan seluruh Indonesia seperti itu, dikirimlah ke pusat. Kemudian yang disetujui itulah yang diturunkan kembali ke daerah dan diputarkan setiap malam seperti itu.
1: Oke. Berarti terjawab sedikit penasarannya.
0: Oke. Nanti kapan ya RRI Jayapura ya? Pokoknya dipantengin terus, nanti bisa dengarkan.
1: Oke.
0: Tidak kalah menarik seperti yang saudara-saudara teman-teman kita.
1: Oke, dinanti.
0: Oke, baik. Siap.
1: Oke, untuk saat ini itu saja dulu.
0: Iya.
1: Waktu saya kembalikan. Terima kasih Mbak Sophie.
0: Terima kasih.
1: Sampai tutup siaran.
0: Oke. Terima kasih Abang Ivan ya, sudah bergabung malam hari ini. Satu tembang katanya dari miliknya Westlife dong. Oke, boleh dong. If I Let You Go dihadirkan untuk malam hari ini. Mau komat kami juga gitu ya. But if I let you go, I will never know what my life will be holding you close to me. Will I ever see you smiling back to me? How will I know if I let you go? 536386 di belakangnya Bang Ivan. Halo, selamat malam. Aduh, oke lah, yang mau bergabung saja ya. Saya terima di 536386. Masih adakah atau kalau belum ada saya hadirkan saja satu tembang dari miliknya Westlife ya, If I Let You Go, Day After Day gitu ya. Oke, yuk kita dengarkan bersama Westlife.

0: Oke, pendengar 536386, Anda yang mau bergabung ya. Begini buat Anda yang lagi merindukan mama, seperti itu ya. Oke, satu tembang Indonesia yang diinggriskan seperti itu ya, versi klasik country, Oh My Mother Wandering Country ya, spesial untuk Anda. 536386, silahkan yang mau bergabung, yang mau request lagu boleh ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu Berbagi iya. Rindu lewat memori Indonesia.
0: Oke, siap kakakku, Kakak Luna. Malam ini mau dengar lagunya siapa nih, Kakak Luna?
1: Ruri Maratika. Judulnya Oh Angin Malam.
0: Angin Malam, oke, siap.
1: Sejuk ya, sejuk.
0: Sejuk sekali, betul.
1: Oke, Mbak, selamat bertugas.
0: Iya, kakakku.
1: Hormat. Semangat. Pulangnya hati-hati, jumpa dengan keluarga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Tuhan berkati.
0: Iya. Terima kasih, Kakak Luna Maya. Angin Malam dari miliknya Bruri Marantika dihadirkan ya. Oke, di belakangnya Kakak Luna Maya, adakah yang mau bergabung? Saya tunggu ya di 536386. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang
0: iya.
2: Rindu.
0: Malam juga. Siapa nih?
2: Putra Jaya di Aceh.
0: Oke, dari Aceh. Waduh, luar biasa nih. Sana cuaca gimana, Bangku?
2: Hari ini panas.
0: Panas berarti sama dengan hari ini di Jayapura juga panas.
2: Satu jalur.
0: Aduh, siap, Bangku. Malam ini mau dengar lagunya siapakah?
2: Obi Mesak,
0: oke, judulnya
2: Juwita,
0: oke, baik, siap. Ditunggu, dihadirkan.
2: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih, Bang Putra Jaya ya, dari seputaran Aceh, dari barat langsung menuju ke timur ya, ujung pukul ujung seperti itu. Juwita cintaku, Juwita dari miliknya Obi Mesak ya. Ditunggu lagunya dihadirkan Abang Putra Jaya dari seputaran Aceh. 536386 ada lagi kak, silahkan saya tunggu. Anda yang mau bergabung gitu ya, yang mau request lagu untuk malam hari ini dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Yang mau cerita boleh, yang mau request lagu boleh, seperti itu. Halo, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, malam juga. Siapa di mana?
3: Yordan di Hamadi.
0: Abang Yordan Hamadi, silahkan. Lagunya apa nih?
3: Indonesia.
0: Lagunya?
3: Indonesia.
0: Siapa yang nyanyi?
3: Hendra Rima.
0: Indonesia, Hendra ya?
3: Hendra, Sandra.
0: Oh, Sandra.
3: Ya, Hendra.
0: Sandra.
3: Rima.
0: Rimal, gitu ya?
3: R-E-E-M-R.
0: Sandra Rimer Indonesia gitu ya, R-E-E-M-E-R gitu ya,
3: ya.
0: Oke, siap, dihadirkan ya.
3: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Oke, dari seputaran Hamadi sudah bergabung malam hari ini. Ditunggu lagunya dihadirkan. Oke, pendengar, ada 3 requestan lagu. Atau langsung 4 sudah ya. Satu lagi, silahkan. Langsung borong saja 4 ya, bungkus, kita bungkus 4. Oke. Langsung untuk 4 penelpon di sesi yang pertama kedua gitu ya. Langsung 4 penelpon di 536386. Masih ada yang mau request lagu? Silahkan, saya tunggu ya. Oke, halo, selamat malam.
4: Malam.
0: Iya, malam juga. Siapa nih?
4: Ruang Rindu dengan Robi.
0: Abang Robi, di mana posisi?
4: Di Harapan.
0: Harapan. Oke, baik. Lagunya apa malam ini, Abangku?
4: Dari Bee Gees, Sweetheart.
0: The Bee Gees, Sweetheart.
4: Iya.
0: Oke, baik. Siap.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya. Terima kasih, Abangku. Oke, dari Harapan sudah bergabung malam hari ini. Sweet Heart dong dari miliknya The Bee Gees ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan seperti itu ya. Oke, sudah ada 4 requestan lagu. Langsung saya hadirkan saja lagunya untuk Anda. Sembari nanti selepas tembang berikut ini yang mau bergabung kalau masih ada waktu, langsung saya hadirkan ya, dihadirkan lagunya untuk Anda. Ada Bruri Marantika dengan Angin Malam, dilanjutkan dengan Juwita dari miliknya Obi Meshak, kemudian Sandra Rimor Indonesia, dan juga ada Sweet Heart dari miliknya The Bee Gees hadir untuk Anda. Selamat malam dan kita nikmati tembang-tembang berikut ini. Ada satu tembang dari Bruri Marantika mengawali Angin Malam.

0: Oke, pendengar, pukul 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur ya. Silakan Anda yang mau bergabung dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Anda boleh bergabung, silakan. Saya tunggu Anda di 536386 ya. Oke, beberapa penelpon lagi, 4 penelpon lagi boleh ya. Saya tunggu Anda, tentunya buat Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu untuk malam hari ini, lagu Indonesia maupun mancanegara boleh ya. Oke, 536386 sudah adakah? Oke, saya sapa dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Iya, malam.
0: Oke, siapa di mana?
1: Request lagu Kisah Cinta Kah?
0: Kisah Cinta Kah, boleh. Siapa yang nyanyi? Siapa?
1: Lilis Suryani.
0: Lilis Suryani.
1: Kalau tidak salah itu lagu 60-an.
0: Oh, begitu. Oke. Ini yang saudaranya tidak itu ya, tidak. Apa namanya, lagi datang bertamu, tapi saudara ini parah nih, tidak perhatikan begitu ya,
1: ya.
0: Tapi saudara sebaikan dengan saudara.
1: Tentram terkendali.
0: Oke.
1: Sudah berdamai dengan kopi panas.
0: Oh, begitu, luar biasa. Siap. Luar biasa. Di mana, di rumah, di posisinya?
1: Sementara lagi di posisi.
0: Oh, begitu. Iya, soalnya ada perempuan juga masih simpan-simpan dalam hati, jadi.
1: Masih. Jadi banyaknya dari tatapan mata, aduh.
0: Aduh. Sungguh sih, siap.
1: Iya.
0: Ditunggu lagunya ya, Bangku ya.
1: Kalau boleh yang apa? Versi apa? Keroncong pop keroncongnya boleh.
0: Oh, versi keroncong.
1: Kalau, kan, ya.
0: Coba saya lihat ya. Semoga. Mari kita coba check and recheck. Oke. Kisah Cinta. Oh, yang oke, yang cover ya?
1: Ya, yang cover.
0: Oke, yang keroncong. Oke lah, siap. Ditunggu lagunya dihadirkan.
1: Siap. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Punya kisah cinta tapi.
0: Boleh cerita dong, boleh, sama. Boleh.
1: Ini masalahnya ada sudah cerita cinta dong, kisah cinta jadi.
0: Nah, tidak bisa karena tadi Su bilang mau cerita jadi saya suka kepo, saya mau duduk dengar manis ini. Cerita sudah
1: nanti
0: tempo. Terberani
1: kan,
0: toh.
1: Cinta dengan Nona, iya. Okay. Karena ada yang tante, jadi aduh kalau tante terlalu berat, takaran berat.
0: Aduh, oh begitu ya, oke lah sih.
1: Dalam takaran kilogram itu ton punya itu.
0: Oh, bukan kilogram tapi ton ya, aduh bahaya
1: ton,
0: nih.
1: Ton.
0: Aduh, siap.
1: Ya, untuk abangnya juga. Iya, Abang Gandeng, selamat malam.
0: Aduh.
1: Semoga terhibur dengan tentunya lagu ini. Untuk zaman-zaman dahulu kala yang umuran-umuran yang pas-pasan itu pas.
0: Pas itu cocok sudah ya.
1: Cocok. Jadi mudah-mudahan terhibur.
0: Oke. Baik, dong pememori ini terbuka sampai jauh ke yang sana. Aduh.
1: Tidak ada yang tadi keluar dong kisah cinta.
0: Jadi, itu lagi.
1: Kisah cinta supaya mungkin ada tergerak.
0: Betul. Maksudnya tuh begitu, tapi macam tidak tahu ya dong mau cerita macam dong takut apa. Ya sudahlah. Mari kita nge-request-request lagu saja dan selesailah sudah. Aduh, sungguh sih. Siap, ditunggu lagunya ya.
1: Tentunya sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu sukses dalam hati kita.
0: Amin.
1: Selamat malam.

0: Iya. Oke, selamat malam. Aduh, Bang Komis ini begitu sudah ya. Kalau sumasuk jalur tuh mau potong ketawa saja bawaannya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Abang katanya yang versi keroncong kah seperti itu ya. Di sini ada kisah cinta lagu nostalgia era 60-an. Cover keroncongnya seperti itu ya. Oke, semoga lagu ini yang menjadi requestan seperti itu. Saya terima lagi, silahkan yang mau bergabung di 536386 ya. Kita masih dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di belakangnya Bang Komis ada lagi kah? Oke, halo, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Mbak Suti. Iya. Luar biasa orang netar, silahkan. Lagunya apa nih?
1: Dari Julius Sitanggang
0: ya. Oke. Maria. Oke.
1: Tahun 2020 mungkin saya pernah masuk di berita. Buat Mas Ovi masih ingat.
0: Oke, yang apa Bapak? Saya terdengar baik.
1: Untuk mengenang anak saya yang bungsu perempuan. Tuhan sudah panggil itu tahun 2020.
0: Oh, sayang. Oke. Sudah 6 tahun ini ya?
1: Iya.
0: Namanya Maria kah?
1: Maria.
0: Oh.
1: Maria Yohana.
0: Oke. Iya. Berarti sudah 6 tahun ini ya? Kurang lebihnya.
1: Jadi waktu itu saya kenang dia karena ya orangnya apa, anaknya tomboy, bungsu lagi tomboy. Kuliahnya ikut gaya saya, kuliah sini kuliah sana. Jadi waktu itu saya kuliah waktu itu ambilnya karena mereka dari apa pemerintah tawarkan kita tugas belajar ya, di ujung pandang di Malang. Tapi saya bilang saya di sini saja. Itu dia apa diplomatnya. Hari ini pertanian terus sedang belajar situ, mau lulus dari situ sudah ambil apa D4 juga dari jurusan yang sama.
0: Pemban.
1: Tempat selesai ambil S1. Ya. Makanya yang mau cap model itu belajarnya di Stikes, pelatih ilmu kesehatan. Terus masuk di akhir telah masuk di sekolah perikanan.
0: Oke.
1: Okay. Selalu belajar berdua.
0: Dari mana sampai kemana gitu ya? Berarti ikut Bapak pemodel.
1: Model itu dari apa ya, saya mau kuliah saja. Saya ini kemarinnya mau kuliah saja. Pacar bodoh. Hanya untuk mengenang.
0: Saya. Siap, tapi, siap.
1: Makasih.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, ada Pak Wali ya dari seputaran Netar. Julius Sitanggang, Maria, lagu yang dipopulerkan era tahun 1988 ya. Kenapa lagu ini Pak Wali mau request? Jadi malam hari ini mau mengenang kembali, mengingat begitu ya, anak perempuan tomboy. Kurang lebihnya 6 tahun yang lalu Tuhan sudah lebih dulu panggil ya untuk menghadapnya seperti itu. Akhirnya mengenang kembali karena perempuan bungsu tapi tomboy, hampir kelakuannya tuh hampir sama dengan bapaknya seperti itu ya. Kuliah di mana, selesai sekolah tuh di mana, jurusannya tuh apa, nanti mau ke yang lain lagi, nanti jurusan yang beda lagi, tahu-taunya oh ini ikutan dari papa juga seperti itu ya. Jadi malam hari ini mau mengenang Maria Yohana. Oke. Ditunggu lagunya Pak Wali ya dari seputaran Netar. Saya terima kembali. Halo, selamat malam.
2: Malam Mbak Sobi.
0: Iya, malam juga Bang Afe ya. Oke, lagunya apa malam ini?
2: My Love.
0: My Love dari miliknya siapa?
2: STX, cover oleh Peter Storm.
0: Cover dari
2: Peter Storm.
0: Oke, tunggu ya, saya lihat dulu sebentar. My Love cover dari Oke, tunggu. Oh, cover Cyber Storms gitu ya. Oke.
2: Saja berapa
0: hati dasar ya.
2: Oke,
0: baik. Tapi ya, terima kasih ada Bang Afe ya sudah bergabung. Cyber Tom's cover Rose Andres dengan My Love. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Ada My Love, kemudian Julius Sitanggang Maria, kemudian Kisah Cinta versi keroncong dong boleh untuk malam hari ini, syahdu syahdu gitu ya. Oke lah, boleh. Satu lagi penelpon, 4 penelpon langsung ya saya terima dalam ajang Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Malam, presenter yang tercantik.
0: Iya, selamat malam juga bundaku sayang, luar biasa.
3: Iya, dengan Dori Parton dulu.
0: Oh begitu, sungguh. Yang dia berjudul apa tuh? Itu sudah?
3: Pulau itu, Island.
0: Oh gitu, oke baik. Siap. Ditunggu lagunya bunda sayang ya.
3: Karena waktu datang susah tara nonton dia jadi lagu saja.
0: Oh begitu.
3: Cuma mandi di pantai Pattaya sampai capek sih. Di Bangkok tapi kita capek tara jadi nonton.
0: Oh begitu itu ceritanya ya.
3: Iya.
0: Itu tahun berapa ke Bangkok?
3: Cerita karena dia hampir salah jadi
0: dan. Iya tidak apa-apa kan. Waktu ke Bangkok tuh tahun berapa dulu?
3: Antara 84 85
0: Kita
3: ada tur atlet itu menjelang si game sebelum kita nggak ada tryout ke Bangkok. Jadi pas datang ada ulang tahun ke Bangkok.
0: Oke. Dolly Parton ini tampil ya. Tapi tahu-tahu begini terdapat begitu ya?
3: Antara 84-85 gitu.
0: Oke.
3: Karena pantai Pattaya terlalu bagus, cantik itu mandi sampai
0: lupa.
3: dan nunggu sampai kecil-kecil.
0: Oke, okay. Siap.
3: Makasih.
0: Terima kasih. Amin, bunda sayang juga sehat ya. Oke baik, ada Bunda Ape dari seputaran Pasifik Indah ya. Bunda Ape ingat era tahun 85-86 gitu ya. Ketika ada di Bangkok, Bunda Ape sendiri adalah mantan atlet atletik seperti itu ya. Oke, di eranya tuh luar biasa. Jadi mengingat kembali pada saat itu Dolly Parton mau tampil atau seperti apa, tahu-taunya karena menikmati keindahan pantai apa tadi, pepaya kah, mohon maaf kalau salah, akhirnya sudah kelewatan, tidak sempat nonton, tidak sempat melihat penampilan Dolly Parton seperti itu. Jadi malam hari ini mau mendengarkannya seperti itu ya. Oke, Kisah Cinta, lagu nostalgia era 60-an, lagu syahdu wis. Kemudian ada Julius Sitanggang My Love dan juga ada Julius Sitanggang dengan Maria My Love dari Cyber. Kemudian ada Dolly Parton juga hadir untuk Anda. Oke, pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua dan terhibur selalu.

Oke, pendengar, pukul 23 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Ya, saya cukupkan lagu-lagu hiburan dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, terima kasih banyak Anda yang sudah bergabung. Yang belum sempat nanti bisa dicoba di lain kesempatan ya. Oke, dan untuk malam hari ini kembali saya mau menyapa dulu. Halo, apa kabar dan selamat malam saja untuk Anda semua yang lagi shift malam. Masih semangat dong ya, masih. Oke, harus semangat karena yang lagi shift malam ini biasanya jam-jam segini tuh, aduh, ini mata semua apa namanya, semau meredup sendiri begitu ya. Tapi tenang, karena sekarang Piala Dunia, jam tidur kita jadi agak sedikit berbeda seperti itu ya. Dan untuk malam hari ini jangan lewatkan juga, jangan terus pantengin seperti itu ya. Di Produ RRI Jayapura kita akan kembali dalam babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 seperti itu ya. Oke, pada hari sekarang Selasa 7 Juli ya, berarti kita masuk nanti pada hari Rabu ya, 8 Juli 2026. Kita akan melihat bersama mana yang mendukung Argentina. Waduh, iya, itu tangannya langsung diangkat, semua jari-jari langsung terbuka begitu ya. Oke, pukul 1 dini hari waktu Indonesia Timur, Argentina versus Mesir ya. Kemudian nanti berlanjut pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, Swiss melawan Kolombia ya. Oke, pukul 1 dini hari Argentina melawan Mesir, kemudian dilanjutkan pukul 5 waktu Indonesia Timur, Swiss melawan Kolombia seperti itu ya. Oke, dan Piala Dunia bisa Anda saksikan, bisa Anda dengarkan melalui Pro 2 RRI Jayapura ya, melalui radio terestrial Anda, atau juga bisa di RRI Digital. Kemudian Anda cari Pro 2 RRI Jayapura, langsung Anda bisa mendengarkan jalannya siaran langsung. Kami akan membawa Anda atmosfer Piala Dunia yang ada di dalam lapangan, akan kami bawa melalui pendengaran Anda, dan Anda bisa merasakan apa namanya, bagaimana jalannya pertandingan itu berlangsung seakan-akan Anda ada dan menyaksikan secara langsung di dalam lapangan seperti itu ya. Jadi coba deh Anda, coba Anda putar televisi TVRI ya, menjadi teman kami, teman RRI untuk menyiarkan secara langsung seperti itu. Dan Anda bisa nonton TV kemudian sambil setel radionya, jadi Anda dengar suaranya itu lewat radio. Oke, ada sesuatu yang berbeda, dicoba ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua yang lagi beristirahat di malam hari ini. Jangan lupa cek kondisi rumah, kendaraan Anda, pintu, jendela, ada yang masih kelupaan, belum tertutup dengan baik kah? Dicek kembali ya. Anggota keluarga semuanya sudah ada di rumah? Iya, yang pasti pastikan bahwa semua sudah ada di rumah. Jangan lupa berdoa sebelum tidur agar kita terus ada dalam penjagaan penyertaan Tuhan ya. Buktinya kita masih ada sampai dengan hari ini, semua bukan karena kuat dan gagah kita semata-mata, semuanya karena anugerah cinta kasih Tuhan tentunya untuk semua kita. Ungkapan syukur ya, kita boleh dijaga, disertai hari ini. Mungkin ada banyak orang-orang baik yang ada di sekitar kita, ada banyak hal yang menjadi gumul, ada banyak hal yang menjadi apa namanya, yang membuat Anda bertanya-tanya mungkin, atau banyak hal yang Anda lakukan tapi belum maksimal, dan atau mungkin ada sukacita juga di hari ini, sesuatu yang ingin Anda capai, yang ingin Anda kerjakan, usahakan dan lain sebagainya bisa tercapai atau terwujud sedikit demi sedikit. Ungkapan itulah yang kita kembalikan kepada Sang Pencipta ya, dan minta tuntunan kemahakuasanya untuk menjaga istirahat malam hari kita, untuk kembali bersua di hari yang baru, di hari Rabu besok ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Inilah persembahan terbaik, kembali hadir untuk menemani suasana malam Anda dalam Ruang Jazz Music ya. Kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur, tutup siaran kita untuk malam hari ini, edisi Selasa 7 Juli 2026.

Selamat malam pendengar program Bahasa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026. Program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali mengudara, mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari ini. Kami, ya, Rabu 8 Juli 2026 melalui pemancar FM 88,8, 96,5 dan 96 MHz. Terimalah salam kami, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Iya, selamat pagi pendengar. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gus Setiawan untuk hadir menemani di Lintas Jayapura pagi untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026. Apa kabar semuanya? Mungkin saat ini Anda masih begadang ya. Baru saja Piala Dunia 2026 ya, antara ya Mesir berhadapan dengan Argentina ya. Luar biasa serunya untuk hari ini ya pertandingan. Dan selamat untuk Argentina. Saya sendiri juga sampai gak bisa tidur nih ya, langsung dinas ini. Nah, bagaimana dengan Anda? Semoga saja Anda dapat menyempatkan diri untuk beristirahat, karena mengingat Anda akan juga menjalankan tugas aktivitas ya, untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan, dengan profesi kita masing-masing. Karena biasanya di pagi hari menjadi momen yang cukup untuk semangat ya, bisa menjalankan tugas aktivitas kembali di setiap pekerjaan kita masing-masing, apapun profesi kita, semoga dapat berjalan lancar. Begitu pula juga siaran Pro Soter Jayapura akan tetap hadir menemani Anda dengan beragam program acara pastinya. Dan saat ini pendengar, seperti biasanya Mutiara Pagi lewat renungan pagi untuk umat Buddha yang ada di Kota Jayapura. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya untuk umat Buddha. Kalaupun ada yang terbaring sakit, kami berdoa berharap semoga lekas sembuh ya. Dan kita akan dengarkan untuk Mutiara Pagi, khususnya untuk umat Buddha yang ada di seputaran Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya yang mendengarkan siaran ini, terkait pelimpahan jasa yang akan disampaikan oleh Victor. Kembali kita dengarkan, tapi kita awali dengan satu rohani khusus untuk umat Buddha, Candani dengan judul 3 Perlindungan.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dalam kehidupan ini, kita sering berbuat baik dengan harapan hidup menjadi lebih tenang dan bahagia. Namun dalam ajaran Sang Buddha, kebajikan tidak berhenti hanya untuk diri sendiri. Kebajikan juga dapat dibagikan kepada makhluk lain melalui pelimpahan jasa. Sang Guru Agung Gotama Buddha mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan melalui berdana, menjaga sila, bermeditasi, dan menumbuhkan batin penuh cinta kasih adalah sumber kebahagiaan yang murni. Ketika kita dengan tulus melimpahkan jasa itu kepada orang tua, leluhur, sanak keluarga, maupun semua makhluk, kita sedang melatih hati untuk tidak melekat pada hasil kebajikan kita sendiri. Dalam Tiro Kuda Sutta diceritakan bahwa para makhluk yang telah meninggal dapat ikut bersuka cita atas kebajikan yang kita lakukan oleh keluarganya yang masih hidup. Mereka tidak menerima jasa secara langsung seperti benda yang dipindahkan, melainkan menerima kebahagiaan batin melalui rasa turut bergembira atas perbuatan baik tersebut. Renungan ini mengingatkan kita bahwa pelimpahan jasa bukanlah ritual semata, melainkan latihan batin. Apakah kebajikan yang kita lakukan ada disertai niat yang tulus? Apakah kita masih ingin dipuji atau sudah mampu berbagi kebajikan dengan hati yang lapang? Saat kita mengucapkan semoga jasa kebajikan ini dipersembahkan kepada semua makhluk, sesungguhnya kita sedang menanam benih welas asih dalam diri sendiri. Pelimpahan jasa melatih kita untuk melepaskan keakuan, mengikis keserakahan batin, dan memperluas cinta kasih tanpa batas. Semoga renungan ini kita semakin memahami bahwa kebajikan yang sejati tidak pernah berkurang ketika dibagikan. Justru, saat kita berbagi kebajikan dengan tulus kepada leluhur dan semua makhluk, hati kita sendiri menjadi semakin ringan, damai, dan penuh kebahagiaan. Sekian, Soti Hotu, Namo Buddhaya.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, di antaranya sebanyak 124 pelajar Papua ikuti program afirmasi pendidikan menengah di 5 provinsi. UNICEF Papua perkuat layanan gizi terpadu di sekolah, kota, dan kabupaten Jayapura. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah warta berita Fajar Papua bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Sebanyak 124 pelajar Papua ikuti program afirmasi pendidikan menengah di 5 provinsi. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Sebanyak 124 lulusan SMP asli Papua mengikuti program afirmasi pendidikan menengah ADEM tahun 2026 jenjang SMA dan SMK. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait mengatakan para peserta berasal dari 9 kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Mereka akan menempuh pendidikan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Menurut Christian, program ADEM menjadi upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi pelajar Papua. Seluruh biaya pendidikan ditanggung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3: Kami punya evaluasi kemarin untuk anak-anak ADEM, ya, dan evaluasi itu kita sudah sampaikan kepada anak-anak ini bahwa mereka pertama itu harus jaga nama diri sendiri, jaga nama pemerintah daerah, kemudian juga jaga nama gereja atau masjid di mana mereka diutus. Itu yang pertama, kita harus aku itu. Yang kedua, dari hasil evaluasi kemarin kan ada anak-anak yang tidak kuliah, ikut lingkungan, ya begitu, akhirnya ada yang tidak kuliah. Kemudian ada juga yang kemarin tertangkap karena perkelahian, itu di mana saya lupa. Itu juga kita sampaikan supaya jangan mereka terlibat di hal-hal yang tidak menolong mereka, karena ini ada yang cukup keras. Kalau sampai 3 kali tidak mereka tegur dan tidak ini, mereka dikeluarkan.
2: Christian mengatakan kuota program ADEM tahun ini berjumlah 124 peserta. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 300 peserta. Penurunan kuota terjadi akibat penyesuaian anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Meski begitu, pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi pemerintah pusat yang tetap mengalokasikan program tersebut. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, tim penyidik Satgas Penegakan Hukum Gakum Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Pegunungan Bintang melaksanakan penyerahan 2 orang tersangka beserta barang bukti tahap 2 kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayawijaya setelah berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap atau P21. Kedua tersangka masing-masing berinisial Eka dan RS. Tersangka Eka merupakan pelaku dalam perkara pembunuhan terhadap 3 orang tukang ojek di Kampung Manggabib, Distrik Oksembang, Kabupaten Pegunungan Bintang pada 5 Desember 2022. Sementara tersangka RS terlibat dalam perkara penembakan dan penganiayaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Pegunungan Bintang atas nama Simon Petrus Royer yang terjadi pada 19 September 2023. Kepala Operasi Damai Kartens Irjen Pol Faisal Ramandani mengatakan penyelesaian perkara hingga tahap limpahan kepada Jaksa Penuntut Umum juga menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah Pegunungan, di wilayah Papua Pegunungan. Dalam perkara Eka, penyidik menjerat tersangka dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara itu tersangka RS dipersangkakan melanggar pasal 306 KUHP. dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dengan pelaksanaan tahap 2 tersebut, tanggung jawab penanganan perkara secara resmi beralih kepada Kejaksaan Negeri Jayawijaya. Kedua tersangka selanjutnya menjalani penahanan selama 20 hari di bawah kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebelum menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jayawijaya. UNICEF Papua menggelar pelatihan pelayanan gizi terpadu di sekolah-sekolah yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: UNICEF Papua bersama pemerintah daerah menggelar workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di sekolah terpilih di Kota dan Kabupaten Jayapura yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kegiatan yang didukung oleh China International Development Cooperation Agency ini bertujuan untuk memperkuat penerapan layanan gizi dan kesehatan di lingkungan sekolah melalui sinergi antara lintas sektor pendidikan dan kesehatan. Workshop tersebut juga diikuti oleh guru dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA di Kota dan Kabupaten Jayapura. Setiap sekolah mengirimkan dua perwakilan, yaitu wakil kepala sekolah dan penanggung jawab usaha kesehatan.

0: gizi gratis maupun edukasi gizi, tetapi juga memastikan layanan kesehatan dan gizi dapat berjalan secara optimal di sekolah melalui penguatan UKS.
1: Tujuan kegiatan ini sebetulnya adalah untuk memastikan pemahaman mengenai layanan gizi terpadu di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memfasilitasi koordinasi antara sekolah dan puskesmas. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga mendapatkan masukan dari tingkat teknis ya, ataupun satuan pendidikan untuk penyusunan pedoman tata laksana pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah. Nah, seperti yang mungkin sudah pernah diikuti gitu ya, jadi ini adalah rangkaian. Jadi kalau kita tarik benang merah, sebetulnya sudah banyak dukungan ataupun support yang diberikan oleh mitra pembangunan ya, khususnya dari UNICEF dengan bantuan dari SITKA. Jadi ini adalah rangkaian mulai dari implementasi MBG, edukasi gizi di satuan pendidikan, dan yang terakhir sebetulnya adalah nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana memperbaiki UKS-nya itu sendiri.
0: Lanjut Dwi Kristanto, dalam workshop tersebut materi disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan, yaitu Tim Kerja Usaha Kesehatan Sekolah dan Anak Remaja, Tim Kerja Gizi, serta Tim Kerja Balita yang kesemuanya berfokus pada sinkronisasi dan penguatan layanan gizi terpadu di sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan intervensi dari UNICEF Papua. Sementara itu, Rini Setiawati Langgar, perwakilan dari SD Negeri Inpres Kampung Sereh Sentani, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan layanan gizi di sekolah sangat mendukung proses pembelajaran sekaligus peningkatan pemahaman siswa mengenai pola makan sehat. Rini menjelaskan, SD Inpres Kampung Sereh telah menerima program makan bergizi gratis dengan jumlah penerima sebanyak 319 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Selain itu, sekolahnya juga telah menjalin kerjasama dengan puskesmas untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi siswa.
2: Sangat baik sekali dan sangat mendukung dengan terlaksananya kegiatan tentang gizi yang di sekolah. Karena keteraturan gizi di sekolah seimbang, itu anak-anak sudah belajar. Karena anak-anak sudah belajar tentang, sudah diedukasi tentang gizi dengan pembelajaran yang ada di kelas, itu terintegrasi dengan proses belajar-mengajar tentang gizi. Jadi anak-anak untuk mengetahui tentang gizi yang seimbang itu, mereka sudah belajar. Dan mereka tahu mana jenis-jenis makanan yang boleh mereka makan, mana jenis-jenis makanan yang tidak boleh mereka makan. Harapan saya kedepannya barangkali lebih ditingkatkan, lebih ada perhatian kedepannya untuk sekolah-sekolah yang lain, karena keseimbangan tentang gizi anak-anak di sekolah saya sudah paham.
0: Rini berharap pembinaan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah bersama dengan UNICEF dapat terus ditingkatkan sehingga bisa semakin banyak sekolah di Papua yang mampu menerapkan layanan gizi terpadu dan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat bagi seluruh peserta didik. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Jayapura dan Anda juga bisa menyaksikan secara live streaming di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Indonesia. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Papua menyiapkan penguatan konektivitas laut untuk mendukung pengembangan pariwisata, distribusi komoditas unggulan, dan kegiatan ekspor. Gubernur Papua Matius Fahiri

0: mengatakan jaringan transportasi laut akan mempermudah mobilisasi, maksud kami mobilitas masyarakat, sekaligus memperlancar pengiriman hasil produksi ke berbagai daerah. Menurutnya, konektivitas tersebut juga diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan serta membuka peluang produk unggulan Papua menembus pasar ekspor. Pemerintah Provinsi Papua berencana memperluas jaringan transportasi laut yang menghubungkan Papua dengan Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK Pariwisata Papua kenalkan dunia kerja sejak hari pertama. Berikut laporan Lina Masugi.
1: Sekolah Negeri Khusus SNK Pariwisata Papua memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 untuk memperkenalkan dunia kerja kepada peserta didik baru sejak hari pertama. Selain mengenal lingkungan sekolah, peserta MPLS juga diperkenalkan dengan budaya kerja, ruang praktik, serta 6 kompetensi keahlian yang dimiliki sekolah, mulai dari perhotelan hingga pengembangan perangkat lunak dan game. Kepala SNK Pariwisata Papua, Ana Rebeka Rumbiak, mengatakan sebanyak 206 peserta mengikuti MPLS tahun 2026. Kompetensi perhotelan masih menjadi jurusan favorit, sementara beberapa jurusan lain masih membuka pendaftaran.
2: Karena kami adalah sekolah SMK atau sekolah kejuruan, sehingga perkenalan kami yang pertama adalah perkenalan dengan Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha yang ada di sekolah, dan kemudian mereka melakukan tur untuk melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, baik ruang belajar, ruang teori, maupun ruang-ruang praktek. Di SNK Pariwisata ada 6 kompetensi keahlian, yaitu PPLG, perhotelan, layanan pariwisata, kuliner, tata busana, dan tata kecantikan dan spa. Dengan demikian, kami berharap bahwa mereka tahu ketika pembelajaran sudah dimulai dengan efektif, mereka akan tahu, oh ini ruang praktek saya di sini, ini ibu guru saya, ini tenaga administrasi saya yang membantu saya, dan ini adalah teman-teman saya, seperti itu. Jadi pada masa perkenalan ini menjadi penting, di mana anak dia harus mengenal, karena dia akan berada di sekolah ini selama kurang lebih 3 tahun.
1: Kata Ana Rumbiak, SNK Pariwisata Papua sudah menjadi sekolah yang banyak diminati peserta didik. SNK Pariwisata Papua juga menerapkan program magang hingga 6 bulan. Bahkan kelas industri perhotelan memberi kesempatan praktik kerja sekitar 1,5 tahun, sehingga banyak lulusannya langsung direkrut dunia usaha dan industri. Rina Umasugi melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Dan Anda jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 pendengar di manapun Anda berada. Selamat pagi semuanya. Mari bangun pagi walaupun mungkin sempat begadang ya, karena menyaksikan Piala Dunia yang cukup tegang ya sebelumnya. Namun tidak menyurutkan semangat kita semuanya dan memanjatkan puji syukur bahwa kita hari ini masih diberikan kesempatan akan melewati hari ini dengan beragam kegiatan aktivitas kita masing-masing, apapun profesi kita. Kita tekuni, kita jalani agar bisa menjadi berkat tentunya, dan menyambut mentari pagi yang menyinari pagi ini sangat baik untuk kita manfaatkan paparan mentari pagi ini agar dapat menghangatkan tubuh, bahkan mempersiapkan diri ya sebelum berangkat beraktivitas, karena saat ini sudah menunjukkan pukul 6:32 waktu Indonesia Timur. Terpantau ya untuk di beberapa arus lalu lintas untuk di pagi ini masih terlihat landai ya, karena memang cukup ramai sebenarnya di dini hari, karena masih ada beberapa anak-anak muda kita melakukan aksi pawai ya, walaupun sudah dini hari merayakan kemenangan Argentina katanya. Ya, tapi bagi para pekerja saya yakin semuanya harus bangun pagi karena absen. Terlambat absen, potong. Iya, dan baik pendengar dimanapun saja Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Tetap terus satu bersama Pro Satria Rizky yang tetap mengudara untuk Anda.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini ya. Dan di mana saat ini menunjukkan pukul 6.36 menit waktu Indonesia Timur. Pro 1 RRI Jayapura tetap terus hadir menemani dan tentunya menghadirkan beragam informasi-informasi menarik untuk Anda semuanya. Dan seperti biasanya pendengar, untuk kebersamaan ini patroli udara. Saya tidak sendiri pendengar, saya bersama dengan rekan-rekan kami yang tentunya juga akan bersama-sama menantikan rekan-rekan kita yang ada di lapangan untuk menyampaikan kondisi arus lalu lintas di pagi ini. Dan ya, ini ada rekan kita, bisa langsung menyapa untuk pendengar kita di pagi ini. Silakan.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Perkenalkan dengan saya Bribtu Rajab Al-Mi'raj. Dan bersama rekan saya
2: Bribda Mike.
0: Ya. Baik ya. Ini Bribda dua-dua ini ya.
1: Bribtu
0: saya. Oh, Bribtu sama Bribda ya.
1: Iya, Pak.
0: Iya, Bribtu Raja ya.
1: Iya.
0: Baik, dan sama Mike ya.
1: Siap.
0: Baik. Terima kasih. Dan ini cukup berbeda hari ini, saya biasanya ditemani yang ganteng-ganteng, kali ini yang cantik-cantik. Kebalik ya.
2: Kebalik.
0: Ya, baik, tentunya kita menantikan untuk teman-teman kita. Rencananya laporan dari mana saja?
1: Mungkin pagi hari ini akan disampaikan dari daerah Kota Raja dan lingkaran KB, Teldok 2, mungkin ada Sentani, Sarmi, dan Kerom.
0: Dan Kerom juga ya, iya. Baik, baik. Ya, kita nantikan untuk rekan-rekan kita yang bisa menyampaikan informasi untuk arus lalu lintas di pagi ini. Dan kalau untuk suasana pagi hari ini sepertinya landai ya, lancar ya. Nah, dari Mike ini tinggalnya di mana nih kalau boleh tahu sebelumnya ini?
2: Kalau saya tuh tinggalnya di bagian Aspol Klufkam.
0: Aspol Klufkam.
2: Yang ya, depan pom.
0: Waktu jalan ke sini bagaimana kondisi jalan?
2: Ya, lumayan baik, Pak. Cuman tadi sebelum sini tuh sempat ada kendala karena ada kecelakaan di depan Gereja Pengharapan.
0: Oh, ada ya, kecelakaan di?
2: Iya, sempat.
0: Sempat.
2: Di depan Gereja Pengharapan. Mungkin dikarenakan kan dari arah yang lingkaran itu ada yang pemotor ini mungkin dia perhatikan. Jadinya tersenggol.
0: Tersenggol. Ya. Baik. Nah, ini harus berhati-hati nih. Walaupun mungkin masih kelihatan landai ya, atau masih sunyi pikirnya ya.
1: Iya, benar.
0: Ternyata ya ada hal yang tidak kita inginkan terjadi tadi ya di depan Gereja Pengharapan ya. Dan kalau untuk Raja sendiri gimana? Tinggal di mana nih?
1: Tinggalnya saya di Padang Bulan.
0: Padang Bulan. Ya,
1: untuk perjalanan tadi ke sini melewati ring road semuanya aman-aman saja.
0: Aman-aman saja.
1: Landai-landai saja.
0: Landai saja semuanya. Baik, baik. Iya, dah ini untuk informasi dari rekan Mike ini menjadi perhatian tentunya kita semuanya ya, kondisi jalan walaupun bagus tapi karena kita tidak berhati-hati atau kita lalai tentu ini akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti kejadian ya, kecelakaan ya. Tapi gimana kalau kelihatan tadi Bung Mike yang saling kecelakaan? Parah atau gimana ya kondisi mereka?
2: Tadi yang kalau saya lihat, tadi kan kena sempat bantu juga kan, saya agak lambat di sini. Yang diboncengnya itu kayaknya terbentur. Aduh. Jadi ada sempat ada keluar darah dari kepalanya.
0: Keluar darah dari kepala. Enggak iya, pakai helm ini?
2: Dua-duanya tidak pakai helm. Makanya itu saya menghimbau kepada masyarakat jangan menurunkan kewaspadaan, tetap selalu waspada, selalu mengutamakan keselamatan.
0: Baik, baik. Waduh, ini tidak pakai helm gimana ini? Ini Maka. Mungkin habis konvoy kayaknya. Udah, iya kan, iya. Biasanya kan gitu.
2: Iya,
0: ya, konvoy. Karena setahu saya memang saya sejak dini hari ketika datang beraktivitas di sini ya masih kelihatan ramai, ada beberapa memang yang masih konvoy juga. Ya, walaupun memang seharusnya sudah beristirahat karena sudah selesai pertandingan, terbawa suasana maklum. Tapi sempat tidur ya?
2: tempat.
0: Oh iya, saya pikir begadang juga ya ini karena Argentina toh. Nah,
2: kalau tim saya sudah lewat.
0: Oh sudah lewat, nyonyor sudah orang bilang ya.
2: Iya betul. Iya,
0: jangan sebutkan timnya. Bikin luka dalam biasanya yang pendengar juga jangannya sama ya tim yang diandalkan. Aduh, luka dalam semua pada luka dalam banyak kan. aduh. Iya, untuk rekan-rekan yang ada di lapangan silakan untuk bergabung ya, untuk menyampaikan kondisi arus lalu lintas. Dan biasanya juga kalau di hari Rabu ini arus lalu lintas akan padat juga, macet setahu saya di seputaran Jalan Koti ya.
1: Iya.
0: Di depan apa namanya, di pelabuhan.
2: Ya.
0: Ya, WRF ya. Itu jam-jam pagi setahu saya juga ya, jam-jam 8-9 ya kalau
2: ya, jam-jam itu juga ramai karena orang-orang pergi kerja, terus ditambah lagi dengan truk-truk Ustaz Rontok kan biasa keluar juga.
0: Oh iya betul, baru antrian BBM juga ya. Jadi
1: terlampau panjang memang.
0: Iya panjang memang, tapi memang harus fokuslah berkendara ya, fokus berkendara juga karena apapun itu kondisi jalan juga ya, sewaktu-waktu juga bisa berubah kondisinya ya, karena kita lihat ada antrian juga bahan bakar ya, BBM yang setahu kami juga, dan kami juga pantau terkadang ya dari Dinas Dirtlantas Polda Papua juga turun tangan, apalagi di kawasan apa namanya Nagoya ya, BBM Nagoya ya, itu kan di situ itu juga itu padat itu.
1: Karena pas di putaran juga kan.
0: Iya.
1: Makanya banyak truk-truk yang parkirnya masih iya, terlalu keluar jalan.
0: Iya. Itu memang teman-teman rekan-rekan kita juga itu mengatur di situ setahu saya. Apalagi kalau pagi begini kan teman-teman pasti ya berdinas iya, juga ya kalau pagi-pagi seperti ini. Ya. Dan baik untuk rekan-rekan kita tentunya yang akan menyampaikan untuk informasi seputar arus lalu lintas, tentunya kami menantikan untuk kebersamaan ini untuk bisa menyampaikan kondisi arus lalu lintas pagi ini. Tapi kok tumben ya kalian berdua ini, yang wanita-wanitanya ini di mana nih, poluan-poluannya libur mereka atau gimana?
2: Sibuk.
0: Ini saya curiga sudah mulai dijadwalkan juga ini yang pria-pria ini ya. Kayaknya ini sudah mulai dapat tugas ini. Yang wanita-wanita ini, yang poluan-poluan ini pada protes kayaknya sudah ini. Sekali-sekali laki-laki dong. Sudah berapa kali untuk bersama kami di sini?
2: Kalau saya sendiri tuh pernah sekali.
0: Oh, sekali iya, pernah.
2: Karena sudah ganti rebut.
0: Baik. Kalau Bung Raja?
1: Biasanya saya menemani saja.
0: Oh, menemani iya, saja.
1: Menemani cewek-cewek ke sini. Menemani ibu-ibu
0: ini
1: siaran.
0: Kebalik ini mungkin karena wanitanya ini mungkin karena begadang juga ini atau gimana ini. Laki-laki yang turun tangan biasanya para wanita. Ya, puluhan-puluhan kita yang selalu semangat setahu saya. Aduh. Bung Mike, kalau boleh tahu sambil kita menantikan ya teman-teman ya, yang ingin bergabung ya untuk menyampaikan informasi lapangan, biasanya satu tugasnya di mana ya, kalau biasanya kalau pagi dapat tugas di mana?
2: Kalau saya dapat pos gaturnya itu di bagian SMP Kristus Raja, tahu yang di Dok 5.
0: Oh, Dok 5
2: Bayangkara,
0: tahu.
2: Bayangkara.
0: Iya.
2: Itu kan ada SMP Kristus Raja. Kebetulan juga tuh posnya tuh apa? Turunan terus kayak mau
0: langsung belokan
2: gitu, ya. Tikungan itu rawan.
0: Oh, jadi itu di bawah kodim.
2: Ya, jadi kan ya, kalau macam tidak ada yang jaga, biasanya kan ada yang keluar masuk
1: anak-anak sekolah.
0: Iya kan? Betul, anak sekolah benar.
1: Iya, orang tua, kendaraan.
0: Kalau untuk Bung Raja di mana?
1: Untuk saya posnya sendiri di AB di Pos Sendok Garpu.
0: Oh, Pos Sendok Garpu.
1: Iya.
0: Baik. Waduh, ini setiap pagi berarti ya.
1: Setiap pagi.
0: Tapi itu setiap beberapa minggu sekali di rolling atau bagaimana? Atau tetap di situ terus?
1: Kita rollingnya per bulan.
0: Per bulan.
1: Jadi biar masyarakat tidak bosan lihat muka-muka kita itu-itu saja.
0: Iya, benar juga ya.
1: Iya.
0: Bagus juga ini kalian di rolling ya. Paling jauh di mana? Paling jauh kalau Bung Mike?
2: paling jauh
0: berdapat di mana? Pos di mana?
2: Biasanya saya cuma dapat di bagian daerah kota saja.
0: Oh, daerah kota. Waena, Waena.
2: Kalau di Waena belum pernah.
0: Belum pernah.
1: Kalau untuk kita,
0: kalau raja?
1: Saya paling jauh cuma sampai di pengadilan di samping
0: Saga
1: AB.
0: Saga AB.
1: Iya, pengadilan.
0: Baik, pasti baik. Putaran. Oh, sesuai juga ya dengan tempat tinggal, ternyata. Iya. Saya pikir memang putar sampai di Dok 9 kah? Dari Waena.
2: Jadi dia sudah diplotting kan. Jadi yang tinggal di daerah AB nanti gaturnya di dekat daerah AB. Sedangkan yang di daerah kota gaturnya di dekat daerah kota.
0: Baik, baik, baik. Ternyata ini memang sudah disesuaikan juga dengan ya rekan-rekan kita, tempat tinggal mereka ya, dan agar dapat menunjang pastinya untuk setiap kinerja mereka untuk menjalankan tugas aktivitas ya. Tapi baru-baru ini Bayangkara ulang tahun gimana ini? Ada momen sudah selesai ya untuk beberapa kegiatan ya? Sepertinya ya sudah selesai ya.
1: Sudah selesai.
0: Iya, semua baik olahraga semua.
1: Cuma mungkin dalam bulan depan atau masih ada beberapa event lagi yang diadakan dalam hari Bayangkara.
0: Oh, masih ada juga nanti.
1: Olahraga
0: juga ya. Baik, kegiatan-kegiatan sosial juga kemarin banyak ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Selain olahraga juga ya, dan melibatkan masyarakat juga saya lihat itu.
1: Iya.
0: Ya, dan selamatlah untuk HUT Bayangkara walaupun sudah lewat 1 Juli ya.
1: Iya, 1 Juli.
0: Iya, minggu lalu itu setahu saya. Sibuk semua.
1: Iya, sibuk semua benar.
0: Enggak ada yang hadir kemarin. Nunggu-nunggu ini jadi biasanya kan ya. Ini enggak datang-datang. Aduh, ternyata benar 1 Juli ya. Dimaklumi karena memang semua ya harus berada di satuan masing-masing. Merapat semua ya di kantor. Untuk ke depan ada kegiatan apa, untuk ada rencana atau ada gambaran terkait tentang Dirlantas Polda Papua untuk kegiatan operasi apa gitu? Biasanya kan ada operasi kalau di hari keagamaan ada ketupat, ada operasi lilin kalau Natal.
2: Kalau operasi ada operasi patu, tapi itu dari Polantas belum tentukan kapan.
0: Belum ya,
1: belum.
2: Karena kan cepat sudah kita
0: rencanakan. Oh ya, itu sudah. Ya, setahu saya memang ada juga pernah dijalankan itu.
2: Tapi pemberitahuan dari Polantas sebenarnya diadakan untuk sementara.
0: Baik, baik.
2: Kemungkinan antara bulan ini.
0: Bisa saja bulan depan juga
1: iya,
0: ya.
1: Benar,
0: karena kan menjelang 17 Agustus biasanya. Iya kan. Baik, baik. Tetapi pelayanan terkait tentang masyarakat yang membutuhkan apa namanya, surat izin mengemudi ya, itu tetap berlangsung ya.
1: Iya, tetap.
0: Itu pasti tetap berlangsung. Ada beberapa tempat yang tentunya masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan tersebut di nih sudah ada nih. Kita silakan disapa rekan kita nih. Silakan. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Patroli udara.
3: Bekerja bergetar laporkan.
0: Baik.
3: Iya, dengan Brigadi Ebrika Eka dari Pos Hepap Kota Raja.
0: Baik, silakan, silakan.
3: Iya, menginformasikan untuk saat ini arus lalu lintas berjalan dengan lancar. Untuk aktivitas masyarakat sudah normal. Anak-anak sekolah dan para pekerja sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Kami sampaikan kepada pengendara roda 2, roda 4 tetap berhati-hati melewati pos HEPAP Kota Raja karena ada akses menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari Pos HEPAP Kota Raja, kembali ke RRI.
0: Terima kasih Eka sudah menyampaikan informasi ya di kawasan Kota Raja ya, Pos Kota Raja. Ya. Baik, baik, baik. Iya, dan memang beberapa hari ini memang akan mulai ramai lagi karena penerimaan siswa baru ya. Kegiatan MPLS ya.
1: Iya, benar sekali untuk anak-anak sekolah.
0: Itu biasanya ya pengenalan sekolah itu biasanya diantar orang tua itu ya, karena memang baru mulai
1: dengan lingkungan baru, sekolah baru.
0: benar. Dan pagi-pagi memang menjadi waktu yang sangat perlu diperhatikan untuk arus lalu lintas, karena berbeda dengan kalau beberapa kegiatan-kegiatan atau di momen-momen lainnya seperti menjelang Lebaran, ini pada libur semua. Iya. Kalau momen-momennya di bulan-bulan Juli begini kan, ya orang tua pada ngantar anak-anak ini pasti rame ya.
1: Rame ya, jalan.
0: Iya. Nah, kami juga menyampaikan untuk Anda yang akan berpergian lewat jalur WRF ya, ini pastikan kalau Anda tidak ingin macet ya, pastikan apakah kapal sudah masuk apa belum, karena pasti macet.
1: Benar sih.
0: Cari jalur alternatif ya.
2: Bisa di Polimak ya. Polimak atau tidak lewat Kodam juga bisa.
0: Iya. Karena di hari Rabu setahu saya ada kapal tuh, hari Rabu, apalagi kalau jam-jam 11, jam 10 ke atas. Selain kapal masuk, ada juga antrean BBM ya. Itu juga sudah diingatkan tadi rekan kita. Dan baik, ada lagi yang mungkin ingin menyampaikan kondisi arus lalu lintas ya. Ya, silakan untuk rekan-rekan kita. Ini mungkin apa namanya? kalian berdua ini bisa apa yang ingin mau disampaikan di momen Piala Dunia 2026 ini, akhir-akhir ini ya, Anda melihat euforia yang ada di Kota Jayapura berhubungan dengan arus lalu lintas. Baik, silakan
2: kalau,
0: Mike.
2: Kalau saya lihat tentang euforia Kota Jayapura tentang Piala Dunia ini, saya lihat ini sangat meriah sekali. Masyarakat ini sangat menyambut Piala Dunia ini sangat meriah. Ya. Mulai dari yang tim kesayangannya mereka itu pawai-pawai setiap malam itu kan sebelum pertandingan ya. Saya sangat bangga juga begitu. Tapi ada tapinya.
0: Ada ya. Tapinya lagi. Ya. Ini tapinya ini.
2: Masyarakat Kota Jayapura bisa saja pawai. Tapi selalu tertib dalam berlalu lintas. Wajib menggunakan helm, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Terus hargai pengendara-pengendara lain. Bukan berarti kalian pawai-pawai begitu, kalian tidak memedulikan pengendara-pengendara yang lain.
0: Iya, baik. Artinya menghargai para kendaraan yang lain ini menjadi bagian yang penting juga, ya. Bung Raja, apa mau disampaikan untuk rekan-rekan kita yang biasanya teman-teman kita yang melakukan konvoy, apalagi kalau menang Argentina tadi malam menang, jangan-jangan besok ini dong pawai lagi nih.
2: Mereka isi tenaga dulu baru.
0: Itulah
2: malam pawai.
1: Mungkin untuk teman-teman yang sedang melaksanakan pawai, yang sedang beruvaria, tetap menjaga keselamatan. Jangan sampai pawai mengakibatkan kecelakaan maupun fatalitas yang lain.
0: Dan pastikan juga kelengkapan kendaraannya.
1: Dan kelayakan berkendara juga itu perlu.
0: Apalagi kalau sudah ramai begitu ya memang susah terkontrol. Kita juga berharap kepada setiap koordinator-koordinator tim ya.
1: Iya benar sekali.
0: Ya kita senang saja sih lihat kalau ada yang konvoy yang ramai-ramai. Tapi ya itu tadi harus memang koordinator juga berperan penting untuk selalu menghimbau timnya, anggota-anggotanya yang ikut pawai agar tertib berlalu lintas. Ya, agar kita juga sebagai masyarakat yang melihat konvoy bersimpati juga, bersenang juga ya. Artinya sama-sama kita merasakan euforianya yang luar biasa pastinya untuk Piala Dunia di 2026 ini. Dan ya karena kita akan segera bergabung ya bersama Pro 3 ini sesaat lagi. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin cukup ya.
2: Mungkin cukup ya.
0: Karena kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk sejumlah informasi warta berita yang akan hadir di pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Dan kami bertiga pamit undur diri. Patroli Udara
1: bekerja, bergetar, terlaporkan.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dengan berita nasional disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Yang bangun serangan, Quintero angkat lagi ke depan namun membentur pemain dari Swiss tadi, Vargas, yang baru juga masuk.
0: Iya pendengar, ya, dalam warta berita bersama Pro 3 Jakarta, sejenak kita akan ikuti untuk jalannya pertandingan ya Piala Dunia 2026, dan tentunya untuk Anda juga bisa menyaksikan atau mendengarkan secara live bersama Pro 2 secara lengkap di Pro 2 RRI Jayapura. Dan saat ini antara Swiss melawan Kolombia yang masih dengan skor 0-0 ini ya. Dan kita akan ikuti sejenak ya, tidak tuntas. Kalaupun ada yang ingin mendengarkan secara tuntas, Anda bisa bergabung bersama Pro 2 Jayapura.
1: Kolombia tadi Luis Diaz sambil memegang kaki kanannya tadi, cukup kesakitan nampaknya Luis Diaz berbenturan tadi di sisi kanan pertahanan dari Swiss, menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia. Ya, kita nantikan upaya dari Kolombia. Tadi bagaimana Silvan Widmer nampaknya melakukan pelanggaran terhadap Luis Diaz, pemain yang bermain untuk klub Bayern Munchen ini. Quintero ada di sana juga bersiap-siap. Apakah Quintero atau juga Luis Diaz, nampaknya Quintero yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Kolombia. Di sisi kanan pertahanan dari Swiss, kita nantikan. Di 2 menit pertama extra time sudah dilakukan oleh Quintero. Mencoba disundul tadi, lagi-lagi datang lagi serangan dari Kolombia. Terjatuh tendangan voli tadi, mencoba dilepaskan oleh Sanchez namun masih melambung di atas mister gawang. Bagaimana salah satu pemain dari Kolombia kini masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Swiss. Ya, nampaknya Kampas yang berada di sana sambil memegang lutut kanannya, pemain Kolombia Jaminton Kampas, setelah tadi kemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Swiss. Benturan yang terjadi, Jaminton Kampas dan juga pemain-pemain dari Swiss yang ada di daerah kotak penalti tadi, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran tadi benturan Jaminton Kampas dan juga nomor punggung 2 dari Swiss, Miro Mohaim. Pertandingan kembali dilanjutkan, bola dihadapi oleh pemain Swiss, Akanji sodokan saja ke sektor sebelah kiri kepada Mohaim, alirkan mencoba ke kanan tadi namun membentur lagi pemain dari Swiss dan juga Kolombia. Mohaim memegang kaki kirinya, Mohaim dengan Kampas kembali, benturan yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ya, menghasilkan tendangan bebas saja, Mohaim balik kali kepada Akanji, Manuel Akanji sodorkan saja mundur kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, kembalikan lagi kepada Akanji, mencoba bangun lagi di sektor sebelah kiri namun kembali mundur ke belakang, back pass lagi kepada Gregor Kobel, menatap ke depan dia, alirkan lagi kepada Evaldi, sodorkan lagi, mencoba menggiring bola ke sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar lagi namun diamankan tadi atau ditarik oleh pemain Swiss dari oleh Sanchez, nampaknya nomor punggung 26 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Cedric Itten dari Swiss, mendapat tekanan dari Sanchez, berbuah tendangan bebas kini bagi Swiss di sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan, 4 menit sudah lebih berlangsung di extra time. Dua tim nampaknya juga masih cukup kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya di daerah kotak penalti lawan. Davinson Sanchez ya mendapatkan kartu kuning tadi, tendangan bebas sudah dilakukan, Evaldi sodorkan saja pada Akanji, mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri, ada Mohaim mundur ke belakang kepada Gregor Kobel yang keluar dari daerah kotak penalti. Kobel mencoba memundur sedikit masuk ke daerah kotak penalti, mengontrol bola, menatap ke depan, angkat ke daerah sektor sebelah kanan, mencari merpunggung 3, nampaknya Whitmer tadi mencoba kini Swiss, sodorkan lagi kemana Ryder tadi, coba lagi disenggol oleh Muhem, jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, tidak ada kawan di sana, lebih dekat kepada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia yang mencoba menjemput bola tadi. Kolombia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba kembali membangun serangan. Kita nantikan. Vargas kembali mundur ke belakang, menatap ke depan, langsung jauh ke depan saja, dikirimkan umpan sektor sebelah kepada mencari Kampas, dibayangi oleh Kanji, kontrol yang kurang cermat tadi, bagaimana Kampas, Jaminton Kampas, bola bergulir saya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Muhem, sodorkan bola ke depan, terjatuh pemain Swiss lainnya, pelanggaran kembali terjadi pada Doye nampaknya terhadap oleh pemain Kolombia tadi, Munoz. Nampaknya Vargas ya yang baru masuk di babak yang kedua. Vargas terjatuh, mendapat dorongan tadi dari Munoz di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Kembali tendangan bebas diperoleh oleh Swiss. Kita nantikan tendangan bebas pendek saja nampaknya dilakukan, ada Manuel Kanji di sana, coba menatap ke depan, namun ada Ganisaka yang apa yang mengeksekusi mundur saja kepada Akanji. Ya, Akanji menguasai bola, alirkan lagi ke tengah kepada Evaldi, cari lagi Whitmer di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola, Whitmer mundur ke belakang, dan punggung 15 di sana, alirkan lagi pada Whitmer, mencoba perlahan memasuki sektor sebelah kiri,

0: sektor putar kampas, kirimkan lagi mencari Luis Diaz, nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss masih Luis Diaz, namun patah di kaki Silvan Widmer saja, mencocor bola keluar lapangan dan menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia. Ada Luis Diaz, ada juga pemain nomor 20 nampaknya dari Kolombia yang akan melakukan, Quintero. Quintero yang akan melakukan eksekusi tendangan penjuru kini. Sejumlah pemain Kolombia berada dari kotak penalti Swiss. Quintero sudah dilakukan kaki. Kiri mencoba sundul. Oh, dihalau saja tadi bagaimana Kobel mencoba menghalau sundulan dari pemain Kolombia. Angkat saja langsung jauh ke depan pemain Swiss, membuang bola. Namun jatuh di kaki pemain Kolombia lainnya. Kini mencoba kembali membangun serangan. Ada nomor punggung 14 di sana, Huerta. Angkat lagi pemain Kolombia mencari kawannya, ada Quintero. Namun untuk ada Widmer di sana lebih dekat, sodorkan bola ke depan. Sudah sama umpan 1-2, Widmer masih mencoba menggirim bola. Swiss kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh pemain Swiss, sehingga bola pun bergulir ke lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Kolombia nih Bung Tomo. Masih belum ada gol yang tercipta.
1: Ya, Kolombia kali ini mencoba untuk bangun serangan lewat Luis Suarez di Luis Diaz Masutaya. Umpan terobosan langsung tol dari luar kotak penalti, upaya yang coba dilakukan oleh Richard Rios masih belum membuahkan hasil, hanya berdampak diliatin aja sama Kobel di sana karena melenceng jauh di sektor sebelah kiri gawang dari Switzerland atau dari Swiss. Masih belum membahayakan gawang dan juga belum merubah kedudukan, masih 0-0 di extra time yang pertama babak atau pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk melakukan serangan dari sektor sebelah kanan mereka, terpatahkan kembali kali ini bagaimana Mojica terjatuh tadi bersentuhan dengan Ethan, pemain nomor punggung 26. Ini sering makan berarti ya, Ethan atau dimakan Ethan. Ini kan orang Swiss ya kan. Oke, kali ini dari Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana Sanchez kali ini menguasai bola, sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia kepada Munoz, mencoba untuk mengirimkan bola kepada Kampas. Jaminton Kampas, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi bola oleh sektor pertahanan dari Switzerland kali ini, pemain dari Venezuela, dari Kolombia.
0: Mau pindah negara kayaknya itu tadi.
1: Kolombia nih ya, masih terus melakukan upaya untuk membangun serangan kali ini. Jono Jubi langsung ke depan, yang dituju, kali ini bergeser ke sektor tengah pertandingan, sektor kanan untuk kami. Bagaimana Jaminton Kampas mencoba melakukan tembakan langsung menggunakan kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berhasil dibuang atau diantisipasi dengan baik oleh jaga gawang dari Swiss. Bagaimana tadi sempat terlepas saking kerasnya ini tendangan dari Kampas. Kobel harus melepas tendangannya, melepas bolanya, tendangan sudut sudah dilakukan. Coba untuk tadi mengarah ke dalam kotak penalti, namun terjadi pelanggaran terhadap jaga gawang Gregor Kobel, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Swiss kali ini. Ya, mengganggu Kobel tadi ketika akan mencoba mengantisipasi tendangan penjuru. Kanji masih membawa bola, melebar dia ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 3, Widmer, ke belakang kali ini dia masih mencoba untuk membangun serangan. Feldi dijemput bola oleh Granit Xhaka, sang kapten kesebelasan kali ini di sektor tengah pertahanan dari Swiss. Geser ke kanan ada Feldi, masih Feldi bekerja sama dengan Xhaka, diganggu oleh Kampas tadi dia. Masih kembali Xhaka mencoba untuk membangun serangan di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini, dibayangi oleh Kampos sama Meksiko dulu kiper ya, Jorge Kampos. Kali ini main-main dari Switzerland terjatuh, satu pemain nomor 17 dari Swiss tadi berbenturan Vargas dengan Richard Rios, menor 26 di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itulah kemeriahan Piala Dunia antara Swiss berhadapan dengan Kolombia yang tentunya kami hadir.

Dan sekilas suasana kemeriahan yang sedang berlangsung ya, pertandingan dan skor saat ini masih 0-0. Anda pun juga bisa menyaksikan atau mendengarkan secara tuntas tentunya di Pro 2 RRI Jayapura. Dan Anda kembali bergabung tentunya juga bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir mengudara dalam kebersamaan kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar di manapun saja Anda berada, untuk saat ini kami akan menyampaikan informasi duka. Satu informasi duka akan kami sampaikan. Tentunya kami mohon perhatian Anda sejenak untuk kebersamaan kita di pagi ini.

Ya, pendengar, satu informasi duka kami sampaikan dari Bapak George Iwangin di Jayapura yang ditujukan kepada keluarga besar alumni Smada Sekolah Menengah Olahraga Atas dan untuk selanjutnya SMP Negeri 1 Jayapura, atlet dan pelatih KONI Provinsi Papua, keluarga besar Iwangin dan Rumewas di Kampung Kaipuri, Kurudu, Serui, Nabire, Biak, Numfor, Manokwari, Sorong, Fakfa, Kaimana, Timika, Merauke, Sarmi, Kerom, Wamena, dan Membra Moraya. Selanjutnya ditujukan kepada keluarga besar Iwangin, Dom, Mauri, dan Sumbari di Kampung Kaipuri, keluarga Rumere dan Rumkorem di Biak Timur, keluarga besar Jemaat Pengharapan Maranatha Ardipura 1-3 dan Evata Polimak 3 Jayapura. Selanjutnya ditujukan kepada keluarga besar Iwangin, Rumewas, Kaipuri, Kurudu, Pamai, Linoi, dan Erar yang ada di Kota dan Kabupaten Jayapura. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia Bapak terkasih Bapak Martin Iwangin, suami dari Mama atau Kakak Nenek Paulina Rumewas, pada hari Selasa 7 Juli 2026 pukul 00.48 menit waktu Indonesia Timur dini hari di rumah. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka keluarga M. Iwangin, alamat Jalan Rambutan nomor 18 RT 02 RW 4 Polimak 3 Ardipura Jayapura. Untuk rencana pemakaman, pendengar, untuk ibadah pelepasan dan pemakaman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan akan dimakamkan di pekuburan umum Buper Waina Jayapura. Demikian satu informasi duka dari keluarga Bapak George Iwangin di Jayapura. Kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

0: Ya, pendengar, ada beberapa pesan-pesan di ruang layanan masyarakat pagi ini. Kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.
1: Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA, ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Kaciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual tuh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua SSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanibudara tetap
0: RRI.

Manapun Anda berada, untuk kebersamaan kita pagi ini sekilas informasi dan tentunya beragam informasi hadir untuk Anda yang tetap terus tetap bersama kami. Di mana baru saja pertandingan telah usai ya, antara Swiss berhadapan dengan Kolombia dengan adu penalti 4-3 unggul Swiss ya, yang akan melanjutkan babak 8 besar. Dan ini rencananya akan berhadapan dengan Argentina nantinya ini. Ya, sepertinya ya kelihatannya akan berhadapan memang untuk di 8 besar nanti. Segala informasi ini tentunya untuk kebersamaan kita, bagi Anda yang ingin mendapatkan beragam informasi-informasi sejumlah pertandingan Piala Dunia, Anda juga bisa menyaksikan atau melihat langsung melalui halaman akun media sosial kami yang terverifikasi ya, RRI Jayapura Official, untuk perkembangan atau informasi-informasi terkait Piala Dunia 2026. Dan saat ini pukul 8.16 nih untuk Indonesia Timur. Terima kasih pastinya tetap terus setia bersama kami di Pro Satria, tetap mengudara untuk bersamaan ini. Dan ada beragam informasi lainnya juga nantinya akan hadir untuk menemani Anda.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: deh, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini su tugas, jadi santai saja. Bapak.
1: Hey.
0: Kau bantu saya dulu, kak. Kau sapu rumah, kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut tele. Boleh, toh?
1: Bih, mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, terada.
0: Bapak, kau dengar,
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama, kau sekerja di rumah, sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari kita sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Kita bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak, toh?
1: Iya, itu sudah. Mantap sekali, mama ku andalan, mama ku sip.

kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Tetap terus tetap bersama kami di Prosa RRI Jayapura, di mana tiba saatnya kami akan hadir dengan Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Timur.